0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak.

0: jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Oh enggak. Yuk,
2: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

98.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di antara 4 lagu pilihan kamu ini sudah ada yang pengen diputarkan, Astaga dari Akbar Chaya dan juga Mings. Siapa aja ya dari kamu, kita coba main-main ke Instagram untuk hari ini teman Padua di RRI _ Padua Makassar. Kamu juga bisa langsung kasih tahu di situ aja lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Dari Wide Wide _, terus ada Stevie Audelin, Bidaria 25, ada Ita Duita, si Zahira, ada Ian Solika, terima kasih. Terus ada juga Clara, terima kasih. Clara ya _, terima kasih ya. Kita hipdutkan di pagi hari ini teman Padua. Untuk kamu yang belum sempatkan vote, ini silahkan kamu bisa voting di lagu yang sama ya. Berarti aku masih punya Olivia Rodrigo yang Less, Senci sama Tensi yang Dia, dan juga Jenny si Less Than A Lover-nya untuk kamu. So langsung aja, this is Astaga Bercanda.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di lagu pilihan kamu sampai mau jam 9, teman Pro 2 ya. Masih ada satu kesempatan lagi nih buat kamu yang pengen vote lagu. Tapi kali ini aku putarin lagunya si Dianya Sensi sama Tensi dulu dari Ayu Lestari, Kepuput, underscore Nurul TH, Firda Iti. Terus aku juga ada Askar Baharudin 03. Bener enggak? Okay. Okay, terus aku ada lagi dari Erik, dari Ali Kris, Cici Cantik 30 underscores, Vika De Rosari, terima kasih. Mari kita hidupkan pagi hari ini ya dengan beberapa koleksi hidup rekomendasi aku. Wajib kamu dengarkan. Ini salah satunya. Jadi aku tungguin juga kamu untuk vote satu lagu terakhir sebelum aku pindah ke Bisik Bincang Asik di jam 9.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Teman terbaik kamu.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Bisik. Di hari Kamis itu selalu pasti kita jam 9 sampai jam 10 bahasnya waspada tentang narkoba gitu. Pokoknya tentang anti narkoba lah. Nah, hari ini anak magang aku nyediain info tentang harus waspada tentang peredaran narkoba di era ini ya. Apalagi katanya ini diperkuat dengan Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 99 kasus narkotika selama periode Juli sampai Agustus. Ini sebulan aja, bayangin ya. Sebulan aja sudah ada puluhan kasus pengedaran narkoba. Nah, 20 diantaranya ini berkaitan dengan peredaran obat keras berbahaya yang masih cukup marak dan mulai meresahkan masyarakat. Nah, kalau teman Pro 2 pasti tahu lah beberapa jenis yang ditemukan di Polres Metro Bekasi ini, diantaranya ada tramadol, ada trihexenidil, dan hexaimer. Dan polisi juga menetapkan 26 orang sebagai tersangka dan mengamankan lebih dari 35 butir obat keras berbahaya. Bayangin aja periode ini cuma sebulan, teman Pro 2 ya. Dan menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Putu Holis Ariana, bahwa pola peredaran juga terus berubah. Bahkan ada jaringan yang berhasil diungkap polisi diketahui sudah melakukan produksi sebanyak 3 kali dalam periode Juli sampai Agustus. Wow, udah banyak banget. Bayangin aja kalau satu kali produksi itu udah bisa berapa ribu biji narkoba gitu ya kan. Dan dari satu rangkaian produksi ini pun yang seperti aku bilang bisa mendapatkan keuntungan sekitar 5 juta rupiah untuk sebulan. Dan untuk satu produksi, berarti kalau sebulan bisa dapat 3 berarti udah 15 juta rupiah ya kan. Dan akhirnya polisi kemudian mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi tersebut. Kalau misalnya dengar kata-kata obat keras pasti ya ada aja pembelaannya, ya namanya juga obat gitu, berarti ada yang disembuhkan yang di dalam ya kan. Tapi masalahnya adalah ketika obat ini tuh digunakan dan diedarkan secara ilegal, apalagi disalahgunakan tanpa pengawasan yang semestinya. Karena memang peredaran obat-obat seperti itu gak bisa dianggap sepele loh, teman Pro 2. Apalagi kalau sampai menyebar ke lingkungan sekitar dan menjangkau anak-anak muda ataupun generasi-generasi penerus kita. Jangan sampai ya. Dan sekali lagi aku sering bilang bahwa narkoba itu bukan lagi berbentuk seperti yang kita tahu gitu, tapi udah banyak banget bentuknya, dari yang cair, dari yang padat, bubuk, obat-obatan, semuanya tuh ada. Jadi kamu mesti hati-hati. Habis ini kita bahas lebih dalam lagi, teman Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak. Glowing. Mau kita Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi tentang waspada pengedaran narkoba. Jadi pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah memastikan akan terus melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus narkotika dan obat-obatan yang berbahaya, khususnya peredaran tramadol yang dinilai sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tapi teman Pro 2 ya, untuk menjaga lingkungan dari peredaran barang-barang berbahaya ini pastinya bukan cuma tugas polisi, tapi kita-kita juga ini sebagai masyarakat yang ikut berperan. Apalagi melihat atau misal kamu mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan terkait peredaran narkotika maupun obat-obatan berbahaya, jangan ragu untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang, karena terkadang perhatian kita terhadap hal kecil di sekitar tuh justru bisa banget membantu mencegah masalah yang lebih besar ya. So tetap jaga diri kita semua teman perdua, jaga lingkungan kamu, dan jangan mudah tergoda untuk mencoba obat-obatan dan penggunaannya tidak sesuai aturan. Semoga kita semua bisa ikut menciptakan lingkungan yang lebih aman dan pastinya jauh dari penyalahgunaan narkotika maupun obat-obat berbahaya ya. Sampai ketemu di saran-saran berikutnya. Sebenarnya aku masih balik lagi sih, habis ini aku bakal nemenin kamu di Wasnyun Perdua sebelum nanti kamu nikmatin lagu-lagu enak dari jam 10 sampai jam 11. So, enjoy the song, enjoy the morning, and I will see you right after this one.

9,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Pukul 10 tadi di Jawa yang tengah, katanya kamu ditemani di Watching Prodo with Ninja Diha. Dari rri.co.id ada pemerintah kota Parepare yang menjalin perjanjian kerjasama dengan New Star Cineplex terkait sewa barang milik daerah, di mana penandatanganan kerjasama berlangsung di launch TSM Rabu lalu, dan penandatanganan dilakukan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amaron Agung Hamka bersama pihak NST. Kegiatan ini juga disaksikan Wali Kota Parepare Tasmin Hamid dan Wali Kota Parepare, Wakil Wali Kota Parepare Hermanto, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah turut hadir juga untuk kegiatan ini. Dan ini adalah langkah awal rencana kehadiran fasilitas bioskop di Kota Parepare. Gitu ya. Jadi informasi selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Dari masih dari rri.co.id pastinya, masih sama KM tema

Teman Prodo, demikianlah Wasin Prodo 2. Telah kamu dengarkan, aku beneran pamit dari sepeda. Sampai ketemu di seran aku berikutnya. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: macam ya. Ini bisa. Ini tape ini tadi.
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyanyi Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

kamu yang dari kemarin hobi nyanyi di kamar mandi atau sering bikin cover lagu di kamar, stop cuma jadi konsumsi pribadi. Saatnya bakat kamu didengar se-Indonesia lewat Bintang Radio 2026.

Pendaftaran resminya udah dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Buat kamu cowok atau cewek WNI berumur 16 sampai 25 tahun, ajang ini terbuka buat umum dan pas banget buat jadi batu loncatan karir musik kamu. Syaratnya simple. Kamu siap ngikutin seluruh jalurnya kompetisi, patuh sama aturan panitia, dan kalau lolos sampai ke babak grand final, wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif lainnya.

Nah, cara ikutannya gampang dan gak ribet sama sekali. Kamu bisa daftar online lewat website bintangradio.rri.id atau tinggal scan QR Code yang ada di feed Instagram kita. Bikin video kamu lagi nyanyiin lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan format video tegak atau vertikal, durasi 60-90 detik. Upload di akun medsos pribadi kamu, pakaikan tagar hashtag bintangradio26 Makassar, dan wajib nge-tag akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Yuk, buruan drop video terbaik kamu sekarang juga. Jangan lupa follow akun Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id. Plus, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia biar nggak ketinggalan info terbarunya. Gas, daftarkan diri kamu. Waktunya kamu yang glowing di panggung Bintang Radio 2026.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Eh,
3: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Iksan menemani kalian semua untuk edisi hari ini, teman Pro 2, Kamis 13 Agustus 2026. Hadir lagi buat kalian semua di santai siang. Dan kita start dulu untuk Pro 2 hitlist, teman Pro 2. Kamu bisa pilih lagu yang kamu suka di 08 11 10 98 lewat WA kita, atau kamu gabung lewat mana, Aul? Kaget ya. Lewat DM Instagram kita di Pro2 Makassar, atau kamu juga gabung lewat RRI Digital, boleh banget teman Pro2. Langsung aja kamu kirim lagu yang kamu suka dan kita bakal putarin sekarang juga. Tapi sebelum putarin lagu-lagu yang kamu suka nih teman Pro2, ada beberapa lagu yang bakalan aku hadirkan buat kalian semua.

0: ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
1: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, untuk kalian semua yang udah stay tune di hari ini, aku bakalan kasih dulu deh untuk lagu berikutnya nih teman Pro 2. Ini lagu dipilih sama siapa tadi yang udah pilih ya teman Pro 2. Aku kesini dulu deh. Dari 081237 sekian teman Pro 2 pengen dengerin lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Terus juga lanjut lagi teman Pro 2 nomor 085382 sekian juga pengen dengerin lagunya Teh Hijau dari Tulus nih teman Pro. Thank you banget buat Train dan juga buat teman-teman semua juga yang masih pengen gabung, kita masih bakal tungguin gabung, and this is Teh Hijau dari Tulus.

0: 174 PLB request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap, black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Tempelin Pro 2 jam 12 kita akan lanjut ke ngulik ya. Jadi untuk kamu yang pengen bareng ngulik Isan ya teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, harus tetap di sini aja. And jangan lupa juga buat kalian semua yang lagi pengen makan siang, boleh di sekarang udah bakalan cari-cari makan siangnya apa supaya kamu tetap bertenaga dan juga tetap semangat ya untuk edisi hari ini.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes, sudah pengen ngulik bareng ya teman Pradua ya. Yuk. Dan teman Pradua ini aku mau kasih kamu kabar gitu ya teman Pradua.
1: Kalau dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
2: kreator lokal,
1: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype gitu.
2: Oke. Okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support betul ekonomi Indonesia ya, Pak.
1: Berdaulat.
2: Gitu. Siap jadi creative planner?
3: Insyaallah siap.
2: Insyaallah siap. Jangan malas ngedit ya.
3: Boleh. Ada yang ngeditin enggak?
2: Ada. Boleh. Sama saya satu
1: AI
2: video.
1: Oh iya benar.
2: Betul. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
1: Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
2: Iya.
1: Tahu kenal Thanos enggak? Thanos.
2: Yes.
1: Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.

0: Wis, benar lagi.
1: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan, konten yang dibuat kan, jadi
0: ya,
1: kan?
0: Ya. Nah, kuantitinya jauh lebih banyak,
1: jauh
0: ya, Pak.
1: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya, dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, dibagus. Ya udah, enggak jadi deh, Moms.
2: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
1: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
2: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
2: Kira-kira panel, setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
1: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya, Pak.
1: Satu, memudahkan yang jelas, okay, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan lokal, hyper lokal konten. Misal dari sisi bahasa, kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
2: okay,
1: tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
2: Betul.
1: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Oh. Ininya apa?
2: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Ya? Atau gimana apanya? Gitu ya?
2: Kalau kita kan pendengar, nah kita bikin apa ya?
1: People, high people,
2: high
1: ya,
2: people. High people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong
1: people.
0: Bu. Royalty Bu.
1: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
2: Okay,
1: jadi
2: okay,
1: nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh,
0: yeah,
1: Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
1: kaya
0: semua ya,
1: dan
0: Pak,
1: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
1: lebih seneng,
0: tinggi banget
1: ya,
0: itu Pak.
1: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih jadi jogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: benar,
1: yang deket-deket. Ya. Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya, Bang.
2: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah mana? Untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
2: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
2: Anyway,
0: ya,
2: kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya, Pak?
2: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
2: Pak Adi.
0: Boleh ya.
2: Baik, Pak Adi. Oke. Okay. Silakan Ulil.
0: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu, Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu, Pak. Nah,
2: kalau ini ada yang baru ya?
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu?
2: Apa
0: yang giginya ada diamond-diamond itu.
2: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya, Pak, di ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih, Pak, supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
2: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
2: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
2: Iya, jadi
0: semuanya tuh merata,
2: semua, ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
2: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
0: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
2: Bukan ya Bu.
1: Kondisi ya.
0: Kata Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
2: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya. Kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
2: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
2: Bapak.
0: Pagi Pak.
2: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
2: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
2: Irmansyah.
0: Bapak
2: kemudian
0: Irmansyah.
2: Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
2: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
2: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah,
2: pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
2: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada.

di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci. Jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9x7 meter.

0: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go.
1: Ya. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan Pak. Kami...
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Okay. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di...
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan
2: ketentuan
0: juga ya,
2: ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu
1: ya.
0: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh. Izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit. Beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, terima kasih. Betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga

0: apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Nah, kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
1: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
2: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
1: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
2: Ayo. Belum selesai ya. Ayo. Oke. Nafsu aja kamu.
1: Iya, ngedenger 2 miliar saya langsung semangat gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Gak mau kerja setahun boleh gak?
2: Pak, mau manggil nih Pak.
1: digantiin Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
1: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
2: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator,
2: iya.
1: Langsung ke bapaknya.
2: Nah, maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak Pak, Bams yang bilang.
2: Mistam, ulil nih Pak.
1: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
3: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu. Oh. Karena ada ininya gitu. Okay. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
3: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu

0: membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara. Sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi Kreator Content Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih, ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator, terutama dengan adanya hype sekarang?
0: Ini kesempatan yang sangat baik, ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba, ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security, gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, itu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan, ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil, ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu, Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya, enggak terhingga gitu. tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
2: Yes.
3: Selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilalah, ada Hype. Ya, harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
2: Beda Bang, sebetul ya.
1: Baik.
2: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
2: Asosiasi Content Creators Indonesia, kemudian Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
2: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
2: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
2: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
2: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
2: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
2: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
1: ini semua Bapak handphone Ibu, Bapak Ibu siang ya, hari ini.
2: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya, sudah bisa semua, digunakan ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya, gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya, siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
2: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
2: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun betul, mana gitu ya.
2: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah mendengarkan transformasi kreator Indonesia yang katanya saatnya jadi kreator dan dukung lokal nih, teman Pro 2, dari HiPi dan juga RR ini, teman Pro 2. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita masih bakalan lanjut lagi sebentar ya, teman Pro 2, di jam selanjutnya, yaitu kita bakalan bahas tentang informasi dari dunia entertainment. Jadi untuk kamu yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, jangan kemana-mana, keep running on with Isan. Dan sebentar juga bakalan ada teman-teman aku yang kasih kamu informasinya. Tetap stay tune.

0: 174PLB, request to speak and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap, black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, saya mau kasih kamu informasi dari dunia entertainment ya, teman Pro 2 ya. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya nih di Los Angeles, Netflix telah menetapkan tanggal rilis serial trailer remaja terbaru berjudul The Body. Dan serial ini terdiri dari 8 episode yang dijadwalkan akan tayang di platform streaming di 11 November nih. The Body dibuat oleh Quinn Shepard dan juga terinspirasi dari film-film remaja era 90-an ya, serta ya Y2K ya, yang termasuk ada Cherry dan juga Jennifer Body. Dan Shepard juga ini bertugas sebagai showrunner sekaligus sutradara dalam serial tersebut di teman berdua. And The Body berfokus pada sekelompok siswi sekolah Katolik yang mulai mengalami penglihatan menyerupai ramalan. Dan penglihatan misterius tersebut kemudian memicu kepanikan di kota. Dan mereka setelah membuat kegiatan inisiasi tim dansa mengalami kejadian buruk. Serial ini menggabungkan unsur thriller, remaja dan juga elemen misteri dan supernatural. Christina Bogick sebagai salah satu pemeran utama dengan memerankan Anya Butler, sementara Sarah Boustany berperan sebagai Ellie Zakaria. Dan Gina Mezzaros katanya memerankan Lisbeth Anderson, sedangkan di Asmoga berperan sebagai Pastor Franklin. Loisa Krause memerankan Maddie Delany, terus ada Jackson Kelly memerankan Leo Anderson, dan Sophia Willy berperan sebagai Grace Franklin di teman berdua. Dan jajaran pemeran berulang juga cukup lumayan nih teman berdua, sangat luar biasa. Ada Kyra Pierce, ada Palin Pierce, Marcel Ruiz, ada Orlando Norman, Gabby Windy, ada Ashley McQuay, ada Motel Foster, dan juga ada Kel Ambrosik nih teman berdua turut bergabung dalam serial ini. Dan pemeran-pemeran lain yang bergabung juga sangat luar biasa dan bikin penasaran gitu teman berdua. Kamu bisa nonton nanti di 11 November.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Dan 6.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua, aku mau review dari sinopsis film The Last House yang akan tayang juga di salah satu platform pemutar filmnya teman Pradua. Ini film trailer fiksi, film thriller fiksi ilmiah Amerika Serikat yang disutradarai oleh Louis Leterrier, yang ditulis oleh Matthew Robinson, dan juga film ini dibintangi oleh Greta Lee dan Wagner Moura, yang dilansir dari The Tom nih teman berdua. Film ini juga mengisahkan perjuangan sebuah keluarga menghadapi bencana misterius yang mengubah kehidupan secara dramatis, yang berpusat pada Delgado, seorang insinyur yang sedang menganggur di dan tinggal di kawasan pinggiran Seattle nih teman berdua. Ia tinggal bersama istrinya Anne, kedua anak mereka, dan Graham and Ruth nih teman berdua, serta anjing keluarga bersama Cassidy. Dan kehidupan mereka berubah ketika Jason melihat badai aneh yang bergerak mendekati wilayah tempat tinggal mereka. Dan perjuangan misteri, perjuangan yang sangat luar biasa mereka harus lakukan ini teman berdua, dan sebuah penghalang misterius yang berkaitan dengan air membuat setiap upaya untuk keluarga ini selalu gagal nih teman berdua. Dan di tengah situasi ini keluarga Delgado masih memiliki listrik dan juga persediaan air nih teman berdua. Dan 2 bulan terjebak, seorang tetangga bernama Susan tiba-tiba muncul di rumah mereka dan memperingatkan tidak ada lagi orang yang tersisa. Dan Susan kemudian diserang oleh makhluk misterius yang membuat keluarga Delgado menyadari bahwa ancaman ini di luar rumah benar-benar nyata. Nyada kok nyada ya, bukan. Oke deh teman Pradua, memang banyak banget nih kayaknya di akhir-akhir tahun film-film yang akan menghibur kamu atau akan bikin you spend your time ya teman Pradua ya. Di akhir tahun tadi sudah ada The Body, sini nanti ada The Last House ya teman Pradua. Last House katanya ini akan udah tayang nih teman Pradua, kemarin di 12 Agustus 2026 ternyata. Kalau berikutnya nih teman Pradua, terakhir aku mau kasih tau kamu kalau misalnya serial Harry Potter juga akan tayang pada 25 Desember 2026 di HBO and HBO Max nih teman Pradua. Yang mau lihat gimana keseruan Harry Potter dengan tampilan dan juga balutan yang baru, dan dengan informasi-informasi dan juga cerita-cerita yang sangat lengkap dibandingkan filmnya nih teman berdua. Katanya sih ya, katanya ini nih, katanya aja nih, kamu harus nonton nanti Harry Potter di Desember nanti. Nah kalau gitu teman berdua, lokal info masih bakal hadir lagi buat kalian, jadi tetap saja di 96.8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 1, 2, 3, 4.

Stasiun 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lanjut lagi kita bakalan kasih kamu kabar lokal ya teman Pro 2 ya. Aku bakalan kasih kamu kabar yang pertama itu dari pemerintah Kota Makassar yang menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Kala Youth Fest atau KYF 2026 ini sebagai ruang kolaborasi pengembangan potensi generasi muda yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar di teman Pro 2 dan juga saat menerima audiensi di Balai Kota Makassar kemarin ya. Dan Munafri menilai Kala Youth Fest ini telah berkembang menjadi agenda yang dinantikan karena mampu menghadirkan ruang bagi anak muda untuk berprestasi nih guys dan juga membangun jejaring serta mengembangkan kreativitas. Dan katanya nih teman Pro 2 ya, pemerintah lebih memilih memperkuat kegiatan lokal yang memiliki konsisten dan juga ekosistem dan rekan jejak yang baik dibandingkan menciptakan kegiatan baru. Ia juga menegaskan kalau misalnya Pemkot Makassar ini siap memberikan dukungan agar penyelenggaraan KYF ini berlangsung lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dan pemerintah juga berharap festival tersebut ini tidak hanya menjadi agenda tahunan tetapi juga memberikan bagian dari ekosistem pemberdayaan pemuda di Kota Makassar. Dan Pemkot Makassar juga membuka peluang kolaborasi antara program Makassar Creative Hub atau MCH dan juga Kala Youth termasuk pemanfaatan ruang di salah satu mall sebagai pusat kreativitas bagi anak muda di Kecamatan Panakukang. Dan Pak Munafri Arifuddin juga mengatakan berharap juga ini sinergi pemerintah, dunia usaha, komunitas dari berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat penyelenggaraan Kala Youth Fest sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan kapasitas, kreativitas, pemberdayaan generasi muda di Kota Makassar.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, apa infonya ini berikutnya nih, guys?
1: Infonya datang dari pemerintahan Kota Makassar nih, yang terus mematangkan rencana penerapan duting sharing sebagai bagian dari penataan infrastruktur utilitas perkotaan, khususnya di jaringan kabel fiber optik yang masih banyak terpasang di udara. Nah, ternyata Wali Kota Makassar yaitu Munafri Arifuddin memimpin rapat pembahasan bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah di Balai Kota Makassar pada Selasa 11 Agustus 2026, dan program ini ternyata menjadi langkah nih yang sangat strategis untuk mewujudkan tata kota yang lebih rapi sekaligus mendukung pengembangan infrastruktur berbasis investasi. Nah, ternyata dihitung ternyata dia juga menjelaskan nih kalau pemerintah tengah menyusun kajian menyeluruh agar skema investasi yang ditawarkan kepada calon investor dapat berjalan berkelanjutan. Nah, selain pembangunan fisik, aspek pengelolaan jangka panjang juga menjadi perhatian utama. Dan pemerintahan Kota Makassar juga menekankan nih bahwa pentingnya sinkronisasi pembangunan duting dengan program peningkatan dan rehabilitasi jalan. Nah, hal tersebut telah dilakukan agar pekerjaan infrastruktur tidak saling tumpang tindih dan menghindari pembongkaran jalan secara berulang. Dan ternyata selain itu, pemerintahan Kota Makassar telah mempelajari penerapan duting sharing di sejumlah daerah sebagai bahan perbandingan dalam menentukan model yang paling sesuai dengan karakteristik Kota Makassar. Dan ternyata nih, Munafri juga menargetkan proyek percontohan duting sharing ini dapat dimulai dan direalisasikan pada beberapa ruas jalan tahun ini. Tapi lokasi pelaksanaannya masih dalam tahap kajian dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan juga rencana pembangunan bahkan serta kesiapan investasi dari calon investor sendiri. Begitu. Dan melalui skema tersebut juga pemerintah berharap pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran daerah, tetapi juga mestinya membangun peluang kolaborasi dengan pihak swasta sesuai ketentuan yang telah berlaku.
0: Oh ya?
1: Iya, dan ternyata penerapan duting sharing ini diharapkan mampu mengurangi keberadaan kabel di udara, meningkatkan estetika kota nih, serta mempermudah pengelolaan jaringan telekomunikasi di masa mendatang. Wow.
0: Oke, luar biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, itu aja. Itu aja, sebentar kita lanjut lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

Pada Sempre 2 dari Makassar dan teman Isan dari tadi jam 11 siang ya teman-teman, sampai dengan jam 4 sore ini. And then it's time to meet to release really from here. Sampai ketemu besok hari, telah tadi local info di jam 3 sampai jam 4 sore. Abis ini bakal ada sore ceria menemani kalian semua. Isan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Produa bareng sama Naura hari ini, nemenin kamu yang lagi di jalan habis pulang kerja, atau ada yang masuk sore nemenin kamu yang baru mau berangkat juga. Sore nanti kita bakal rame-ramean, aku gak sendirian, nanti kita bakal ngebahas sesuatu yang menurutku sangat-sangat menarik. Dan pasti sudah semakin banyak yang suka sama pembahasan ini karena banyak film-film, drama-drama yang mengangkat tentang tema-tema yang berkaitan dengan salah satu profesi yang bisa dibilang banyak juga digandrungi sama anak muda zaman sekarang. Kira-kira apa, kamu bisa cek story terbarunya @RRI_Pro2Makassar untuk tahu siapa yang bakal jadi narasumber kita untuk sore hari ini. Dan pastinya nanti kita juga bakal live di channel YouTube kita di @RRI_Pro2Makassar. Kamu juga bisa nitip pertanyaan nanti di kolom komentarnya. Dengerin kita via streaming juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal download di App Store dan Play Store HP kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2, hari ini spesial karena kita ramai-ramai bakal ngobrolin tentang sesuatu yang memang menurutku menarik di kalangan anak muda yang memang harus aware sama hal yang satu ini karena dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan penting banget. Nah, buat kamu yang pengen dengerin kita dan lihat kita langsung, kamu bisa langsung nonton live kita di channel YouTube @RRI_Pro2Makassar. Atau boleh juga kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Zulkifli Hasanuddin SH selaku Sekretaris DPD Peradi Profesional Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak.
1: Selamat sore.
0: Gimana rasanya, biasanya itu masuk di ruang sidang, kali ini masuk di studio radio Pak.
1: Kayaknya memang berbeda ya. Karena kita setiap hari di pengadilan, ini baru lagi masuk.
0: Baru lagi. Jadi vibes-nya pastinya beda ya. Ya. Nanti kita bakal sharing seperti apa vibes di ruang sidang dari Pak Zulkifli. Tapi selain itu juga ada juga dua mahasiswa hukum ya, yang juga hadir nanti ngobrol bareng kita. Ada Ratu dan Alvia, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Halo.
2: Halo Kak.
0: Hai, udah semester berapa sih?
2: Sekarang udah semester
3: 7.
0: Semester 7. Jadi ini anak-anaknya dari Pak Zulkifli. Jadi ini magang ya, anak magangnya di tempatnya Pak Zul.
1: Ya, dia magang di kantor Pukat Samsudin.
0: Betul.
1: Ketua DPD Peradi Zona Sulawesi Selatan.
0: Oke, jadi Peradi itu Perhimpunan Advokat Indonesia. Bagi yang belum tahu, dan tema kita hari ini kita pengen mengenal profesi advokat nih Pak Zulkifli. Nah, mungkin dari kalangan anak muda yang masih SMA apalagi mungkin yang baru mau terjun di jurusan, pilih jurusan, bisa mungkin dibedakan dulu antara advokat, pengacara, lawyer, atau itu sebenarnya sama cuma beda kata saja Pak?
1: Ya. Jadi sebenarnya tiga hal tadi yang disampaikan itu ya sebenarnya sama. Ya, tapi kalau kita bicara tentang sejarahnya sedikit ya, sebelum lahirnya undang-undang advokat, sebenarnya penyebutannya dulu itu ya itu masih disebut pengacara.
0: Oke.
1: Nah, setelah tahun 2003 itu lahir undang-undang 18, nah, itu menjadi disatukan ya menjadi istilahnya advokat. Nah, saat itu kan beda juga, orang baru jadi pengacara tahapnya begini. Nah, untuk menjadi advokat itu ada lagi tahapannya dulu.
0: Oke.
1: Nah, sekarang setelah mendaftar misalnya ikut PKPA ujian itu langsung
0: jadi advokat ya. Jadi
1: tidak seperti dulu lagi.
0: Oke, jadi agak lumayan tidak terlalu banyak rintangan lagi ya. Jadi langsung satu.
1: Betul.
0: Advokat. Tapi penasaran juga ini Pak Zulkifli, sebelum akhirnya ada di posisi sekarang sebagai sekretaris ya, di situ gimana pengalamannya akhirnya bisa terjun juga ambil jurusan advokat ini Pak?
1: Ya, sebetulnya sejak SMA ya
0: sudah tertarik.
1: Ya, saya kan di daerah ya. Kemudian saya sering membaca, terutama saya idolakan itu almarhum Adnan Buyu Nasution.
0: Oke.
1: Kalau skala nasional ya. Kemudian ada juga dulu namanya sudah almarhum juga Pak Rudianto Asapa. Almarhum. Saya biasa melihat RRI juga, saya dengarkan sampai ke daerah tuh RRI.
0: Betul betul.
1: Adakah biasa dialognya pagi-pagi?
0: Benar benar.
1: Nah, saya tertariknya di situ. Nah, ternyata alhamdulillah setelah selesai kuliah, kemudian selesai, saya bisa masuk di

0: kalian tertarik untuk ambil jurusan hukum, apakah betul karena itu atau justru disuruh sama orang tua? Ya.
1: Jadi Afi aku kayaknya dulu.
2: Kalau aku sih karena suka debat aja sih.
0: Wah parah ini kalau ada pasangannya pak. Nanti berdebat terus. Suka berdebat ya. Kalau dari Ratu?
1: Kalau dari saya sendiri sebenarnya motivasiku ambil fakultas hukum itu karena di fakultas hukum itu kita tidak perlu belajar matematika.
0: Hindari perhitungan di pak.
1: Saya sebenarnya menghindari perhitungan. Cuman ternyata pas belajar di fakultas hukum ternyata ada juga hitung-hitungannya.
0: Oh ternyata.
1: Kayak kita belajar hukum waris itu ada hitung. Hitungannya juga jadi sama jika ketemu lagi.
0: Jadi tidak bisa dihindari ya. Ya tapi puzzle seperti yang tadi Alvia sampaikan kalau karena dia suka debat. Memang apakah betul seorang advokat ini harus jago ngomong dan jago debat pak?
3: Ya sebetulnya kalau berdebat itu kan bisa saya semua jurusan ya.
0: Ya betul.
3: Ya tapi memang terkadang perdebatan itu selalu dihentikan dengan orang hukum. Nah, sebetulnya orang politik juga yang kuat-kuat berdebat ya. Itu apa namanya seorang sarjana hukum ya, terutama advokat itu yang memang harus kuat berdebat dalam artian ketika menangani kasus-kasus yang ada ya, yang ditangani ya, bukan asal berdebat juga
0: ya, ya. Betul.
3: Karena harus kuat berdebat dalam artian dalam ketika ini contoh aja ya, kalau menangani sebuah perkara ya tentunya kan perdebatannya tentang perkara yang harus ditangani, kita harus betul. Kuat terutama di persidangan itu. Bagaimana argumentasi kita sehingga orang yang dibela misalnya kalau perkara pidana itu bisa pembuktian materialnya itu
0: kuat.
3: Terang seterang melebihi dari cahaya itu harusnya.
0: Betul itu. Jadi untuk yang introvert tidak cocok di kayaknya ya pak.
3: Ya tidak juga.
0: Tidak juga.
3: Bisa juga masuk kan ada juga misalnya hanya menjadi konsultan hukum sebetulnya.
0: Oke, nah itu mungkin bisa dijabarkan sedikit yang masih awam tentang apa sebenarnya pekerjaan atau yang dilakukan sama seorang advokat di kesehariannya saat bekerja. Apakah mendampingi yang melaporkan atau yang terlapor atau ada hal lain yang biasa dilakukan sama seorang advokat pak?
3: Ya, jadi begini. Setelah berlakunya undang-undang advokat yang tadi saya bilang, undang-undang nomor 18/2003 ya, itu kan di pasal 1 tidak salah ya, pasal 1 itu kan sangat jelas advokat adalah orang yang memberi jasa hukum baik di luar, di dalam maupun di luar persidangan, di pengadilan ya, tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah seorang advokat itu sebetulnya kalau kita bagi, coba saya bagi ya tentang kerjanya ya. Itu bisa kita melihat misalnya kerja litigasi dan non litigasi.
0: Nah seperti ya. Apa itu? Nah,
3: kalau litigasi itu misalnya perkara kita bersidang di pengadilan.
0: Oke. Nah,
3: atau ada tersangka kita dampingi di kepolisian. Nah itu masuk wilayah litigasi.
0: Litigasi. Ya. Kalau nah, yang
3: kalau non litigasi, nah itu hanya misalnya hanya konsultasi konsultasi hukum ke kita ya. Nah, itu di belum masuk wilayah pro justisia istilahnya. Jadi itu apa namanya itu yang dimaksud dengan non litigasi atau melakukan mediasi-mediasi di luar persidangan.
0: Betul. Nah,
3: itu kerja-kerja non litigasi seperti itu.
0: Jadi ada dua, litigasi dan non litigasi. Dan yang bikin penasaran juga ini sebagai advokat, ini yang sebenarnya jadi pertanyaanku dari dulu, bagaimana kalau misalnya ada seorang advokat ini kalau ada klien tapi dia memang yang bersalah, bagaimana posisinya seorang advokat di saat persidangan itu ya. Pak?
3: Jadi sebetulnya ini sekalian juga memberikan pencerahan ke masyarakat ya.
0: Betul.
3: Sebenarnya orang-orang hukum sudah paham semua, terutama lawyer-lawyer ya. Tugas advokat itu sebenarnya bukan membela
0: yang salah.
3: Ya, membela yang salah, tidak seperti itu. Nah, tapi kehadiran advokat dalam sebuah perkara pidana ya, itu sebenarnya untuk membela hak-hak tersangka atau terdakwa kalau tidak itu di persidangan.
0: Betul.
3: Kan kalau tersangka masih diproses penyidikan polisian. Nah, kalau masuk pengadilan itu berubah status menjadi terdakwa. Itu sebenarnya membela hak-haknya supaya tidak dilanggar hak asasi manusianya oleh institusi negara.
0: Oke.
3: Okay. Misalnya jaksa atau misalnya hakim dalam proses persidangan. Apa itu hak-haknya banyak kan? Misalnya mulai dari proses kepolisian bisa minta penangguhan penahanan. Atau kalau dianggap bahwa penahanan tidak sah bisa pra-peradilan. Itu hak-hak semua yang harus dipergunakan.
0: Betul.
3: Dilindungi oleh undang-undang.

0: Nah, sebenarnya itu tugasnya. Kemudian selanjutnya itu mencari kebenaran material dalam persidangan itu. Jangan sampai misalnya, kan kita tahu ya, banyak perkara di masyarakat kecil misalnya, dia bukan pelaku. Misalnya ini ya.
1: Misalnya.
0: Nah, pada saat, karena saya banyak beberapa pengalaman, tapi pada saat duduk, tapi dia sudah terjadi tersangka, kemudian diterdakwa. Pada saat di persidangan, kita sebagai lawyer tentunya, membela dia berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki, kita hadirkan di persidangan itu untuk mencari kebenaran mati, apakah betul ini orang pelaku pemukulan misalnya atau tidak. Itu nanti kita tuangkan di dalam persidangan nanti sampai pledoinya itu.
1: Okay.
0: Nah, sebenarnya itu fungsinya.
1: Betul, jadi bukan itu, ya, untuk membela yang salah, bukan, tapi untuk menyuarakan juga haknya. Ya. Oke, jadi
0: kan di asas juga ya, adik-adik mahasiswa mungkin Rantus sudah tahu. Sebelum ingkar putusan itu ya, sebelum ditetapkan misalnya putusan sudah ingkar sampai Mahkamah Agung, itu kan belum bisa ditetapkan sebagai orang ini bersalah.
1: Oke. Okay.
0: Harus di ada namanya asas presumption of innocence. Ya. Hak-haknya itu harus dihormati dulu. Jangan si proses pengadilan negeri mesti ada upaya banding.
1: Oh iya betul.
0: Nah, itu belum bisa di judge bahwa salah kok. Itu biasa sebetulnya persoalan sepele sedikit, tapi soalnya kita keliru.
1: Okay. Jadi
0: kita kau sudah bersalah padahal tidak.
1: Jadi itu tidak boleh sebenarnya
0: disebutkan
1: seperti itu.
0: Dia kan masih menjalani proses persidangan itu.
1: Nah, biasanya kalau di persidangan yang asli ini Pak, kan biasanya saya nonton di drama-drama. Ya. Berapa lama sebenarnya kalau persidangan sampai betul-betul tuntutan hukumnya, Pak?
0: Ya, ini kan kalau perkara pidana ya. Itu mulai dari proses penyidikan di kepolisian. Kalau peradilan umum ya, tindak pidana umum ya.
1: Iya.
0: Kalau tindak pidana khusus kan bisa jaksa juga yang mengadili menyidik itu, yang korupsi maksud saya itu tindak pidana khusus. Nah, kalau kita bicara tentang tindak pidana umum itu mulai dari polisi, proses penahanan kan ada di situ 20 hari tambah 40
1: 60,
0: kemudian jaksa 30, 20, 50 sampai pengadilan, kan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang durasinya itu kan kalau tidak salah ada aturan Mahkamah Agung. Kalau di tingkat pengadilan negeri itu, proses persidangan pidana itu, pidana umum itu, kalau tidak salah maksimal 5 bulan harus sudah putus.
1: Oke, lumayan juga ya.
0: Lumayan.
1: Lumayan.
0: Harus selesai itu. Kalau dulu kan, kalau tidak salah, tidak ada aturan itu.
1: Oh, jadi mau diulur lama juga ya, aman.
0: Aman. Karena ini sedikit menyangkut renumerasi. Dulu, sekarang saya pernah tahun berapa itu, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan itu. Harus ada batasan. Kalau tidak, ini bahaya juga.
1: Iya,
0: ada
1: betul.
0: Pastian hukum.
1: Betul-betul. Nah,
0: itu 5 bulan kemudian banding. Itu ya paling banter 3 bulan lah.
1: Oke, jadi ya, maksimal.
0: Hampirlah setahun lah misalnya kurang lebih sampai Mahkamah Agung kan. Seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Karena memang tidak ada habis-habisnya kalau kita ngebahas tentang hukum yang ada di Indonesia dan bahkan prosesnya juga yang memang agak lumayan panjang. Kita ke Alfia dan Ratu. Nah, menurut kalian selama menjadi mahasiswa hukum, apa yang menarik yang kalian dapatkan selama belajar hukum? Dan atau mungkin magang di tempat advokat Syam ya Pak namanya, advokat Syam.
0: Syamsuddin.
1: Syamsuddin.
2: Kalau saya pribadi mungkin saya jawab dulu yang apa yang saya dapatkan selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Fakultas Hukum UMI. Jadi selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, saya itu merubah banyak sekali pandangan saya, cara berpikir saya, yang dimana ketika melihat suatu permasalahan seperti yang dijelaskan oleh Pak Zulkifli tadi, bahwa kita tidak boleh menjudge suatu hal sebelum ada ingkrah putusan yang dijatuhkan kepadanya, itu presumption of innocence, yang dimana waktu saya menjadi seorang masih sekolah, masih SMA, mungkin saya akan lebih cepat menjudge sesuatu. Tapi ketika saya masuk di Fakultas Hukum, saya lihat, saya tahu, saya dijelaskan bagaimana prosesnya. Itu membuat saya lebih mengerti dan lebih memahami sebenarnya apa, bagaimana sih sebenarnya hukum itu bekerja. Dan bagaimana saya melihat hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Nah, kalau selama saya magang di kantor advokat, itu banyak sekali pengalamannya Kak, dan banyak sekali hal-hal yang tidak saya dapatkan di perkuliahan, itu lebih banyak juga saya dapatkan di kantor advokat. Jadi saya belajar bagaimana cara membuat surat gugatan, bagaimana saya melihat, bagaimana saya membaca sebuah putusan. Karena sebelum saya magang di kantor advokat itu, saya agak bingung biasa melihat sebuah putusan gitu. Nah, kebetulan di kantor itu ada mentor yang mengajar, jadi kita diajarkan bagaimana cara melihat putusan, bagaimana cara melakukan mediasi, bagaimana cara mewawancarai klien, kemudian menyusun alat bukti, banyak sekali pengalamannya.
1: Ah, luar biasa. Jadi seru belajarnya, Di. Seru sekali. Oke, kalau Alvia,
3: kalau aku sama sih sama kayak Balkis, pandangan aku juga agak berbeda. Kalau misalnya ngelihat pelaku, jadi kita harus kayak kita enggak boleh ngejudge dulu gitu. Kita harus tahu apa sih yang membuat mereka jadi seperti itu. Terus alih-alih dengan material yang saya dapatkan di kantor Tasyam ini sangat banyak banget. Kita diajar cara menghadapi klien yang emosional sekali. Terus banyak sih kayak surat kuasa, surat gugatan, nyusun bukti.
1: Itu penting
3: bukti,
1: ya.
3: Nyusun bukti, ya.
1: Itu pokoknya banyak banget. Oke, Pak Zulkifli, mungkin stereotip di masyarakat terkait dengan seorang profesi advokat ini kayak harus galak, tegas, terus juga lantang. Apakah itu memang sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang advokat?
0: Ya, kalau menurut saya tidak juga seperti itu harus galak dalam artian kalau seperti galak yang pada umumnya kita tahu.
1: Iya, betul.
0: Tapi memang butuh ketegasan ya. Seorang lawyer itu sebenarnya yang dia harus bangun itu ya, itu kepercayaan sebetulnya. Pegang teguh itu kepercayaan. Kepercayaan terhadap klien, terhadap relasi dan segala macam. Karena kuncinya di situ. Karena kalau kita misalnya tidak terpercaya, tidak dipercaya, itu agak susah.
1: Nah, kita sendiri ragu. Tapi Pak Zul, pernah enggak pada saat menangani kasus Pak Zul sendiri ragu sama kliennya? Ada keraguan atau mungkin ada muncul ketidakpercayaan? Nah, biasanya kalau kalau misalnya ada ini Pak, bagaimana caranya Pak Zul atasi itu?
0: Ya, sebenarnya seorang lawyer itu ketika disodori kasus ya, tentunya kan dia akan telaah dulu, pelajari, kemudian sampai membuat legal opini, pendapat hukum terhadap kasus itu ya. Nah, dari legal opinion itu langkah-langkah kita sebagai lawyer ya, itu kita menjadi panduan untuk melakukan halal sesuai aturan hukum tentunya ya. Jangan kita pakai mengambil langkah-langkah di luar non hukum. Nah, itu akan menjadi repot sendiri di kita. Jadi kalau menurut saya ya, kalau saya sendiri, saya menjalankan profesi itu, saya seperti itu aja, sesuai dengan drill yang ada. Saya lakukan, saya sampaikan sama klien bahwa seperti ini kasusnya, duduk perkaranya seperti ini.
1: Oke, okay. Kalau di total dari dulu sampai sekarang berapa tahun total Pak Zul berkecimpung di dunia advokat?
0: Kalau saya kan belajar pertama itu kan saya seperti saya sampaikan di awal, saya masuk di Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Nah, saya di situ di 2003-2004 bergabung. Nah, saya ditempa di situ belajar hukum. Ya, kalau orang di sedikit ya, kalau di LBH itu kan banyak hal juga yang kita pelajari.
1: Betul.
0: Ya. Apa namanya? Banyak hal yang kita pelajari, bisa kita petik pengalaman di situ, ya. Itu 2003. Saya mulai 2004 mulai tentang dunia-dunia hukum
1: ini. Ya. Oke, sampai akhirnya sekarang sebagai sekretaris di Prodi Profesional ya. Sulsel. Dan nanti kita bakal tanya-tanya lagi di Makassar sendiri, khususnya kebanyakan itu biasanya kasus apa yang paling banyak di Makassar yang mungkin Pak Zul hadapi. Terus juga nanti buat teman Pro 2 yang punya pertanyaan terkait dengan profesi advokat, boleh ditanya-tanya di sini di kolom komentar live YouTube kita di @rri_pro2makassar, atau boleh di WhatsApp 0811 410 968. RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Balik lagi di Sore Ceria dan masih bareng sama Sekretaris DPD Peradi Profesional Sulawesi Selatan Bapak Zulkifli Hasanuddin SH dan dua mahasiswi Universitas Muslim Indonesia Ratu dan juga Alfia. Pak, saya ke Ratu dan Alfia dulu. Kan setelah magang nih, sambil magang pasti sudah merasakan bagaimana suasana ruang sidang. Nah, kalau dikasih kesempatan lebih dalam lagi, kira-kira kalian itu tertarik sama persidangan apa yang menurut kalian kayaknya seru ini untuk diperdebatkan?
1: Kalau saya pribadi, kemarin kalau di kantor tempat saya magang itu, dia memang kebanyakan di perkara-perkara perdata, perkara pertanahan, perbuatan melawan hukum dan lain-lain. Tapi saya banyak penasarannya itu yang di pidananya, karena jarang kamu masuk di persidangan pidananya. Kemarin itu sempat ada persidangan anak. Nah, saya tertarik untuk lihat persidangan anak itu karena persidangannya kan tertutup. Jadi persidangan itu ada terbagi dua, ada yang terbuka untuk umum dan ada yang tertutup. Nah, yang terbuka untuk umum itu misalnya seperti pidana-pidana umum. Nah, kalau kayak perkara-perkara anak atau misalnya perkara perceraian itu biasa dilakukan secara tertutup. Jadi itu yang paling saya penasaran.
0: Okay. Justru yang jarang ya.
1: Yang jarang.
0: Kalau Alfia?
2: Kalau saya kemarin sempat diberi kesempatan untuk nyusun bukti perkara PKPU. Nah, tapi kita nggak dapat nggak dikasih kesempatan untuk belum dapat kesempatan untuk ke pengadilannya, soalnya perkaranya ada di Jakarta.
0: Oke.
2: Ya, jauh banget.
0: Iya, tentu itu tidak bisa.
2: Iya,
0: tentu
2: sulit. Jadi aku tuh penasaran banget, soalnya kemarin tuh cuma nyusun buktinya aja. Jadi kayak gimana sih mereka nih di persidangan gimana?
0: Mudah-mudahan nanti ya dia ada kesempatan keren sih. Pak Zul, kalau dari data di Sulawesi Selatan atau di Makassar khususnya, belakangan ini lagi banyak kasus apa yang disidangkan, Pak?
3: Ya,
0: rata-rata.
3: Sebenarnya yang paling tahu jumlah kasus ya orang di pengadilan.
0: Tapi yang kita tangani deh rata-rata apa?
3: Ya, kalau kita biasa membaca koran, yang paling banyak itu kan kasus di pengadilan agama, perceraian yang meningkat.
0: Iya lagi, ya. Betul lagi.
3: Ya. Tapi sebetulnya hampirlah sama ya, perkara pidana perdata itu hampir berimbang di pengadilan negeri, termasuk juga perkara tata usaha negara.
0: Itu juga.
3: Tapi di situ agak, kalau diprosentasikan perbandingannya dengan peradilan umum, itu agak kurang sedikit di bawah perkara-perkara yang masuk di peradilan tata usaha negara. Jadi kalau ditanya perbandingannya itu hampir sama perdata pidana.
0: Itu ya. Jadi semuanya seimbang artinya. Tapi kalau kita lihat, kalau dibandingkan zaman dulu sama zaman sekarang, apakah masyarakat sudah aware sama kehadiran seorang advokat, lawyer untuk berkonsultasi secara hukum? Karena kalau dibandingkan dulu-dulu mungkin kayaknya kurang literasi tentang pentingnya pendampingan lawyer. Seperti apa Pak Zul melihat itu?
3: Ya, seiring dengan perkembangan hukum ya sekarang, dengan beberapa regulasi baru yang ada, dan kalau saya melihatnya masyarakat sudah aware terhadap kehadiran misalnya pengacara untuk mendampingi kasusnya. Karena di satu sisi ketika misalnya masyarakat memiliki kasus kemudian dia tidak didampingi advokat, ya itu agak kerepotan juga pengadilan sekarang. Apalagi kalau misalnya kasus perdata, adik-adik tadi sudah sampaikan, itu kan sudah lewat istilahnya ikor e-litigasi. Ya, beda dulu kalau kita misalnya mendaftar perkara perdata kemudian membaca gugatan itu mendaftar, kemudian itu pendaftarnya manual di store ke pengadilan.
0: Nah,
3: sekarang tidak, ada namanya ikor itu yang dibangun oleh Mahkamah Agung melalui peradilan-peradilan di bawahnya. Nah, itu kita daftarkan lewat situ. Bahasa lainnya online.
0: Online dulu, daftar kasus online-nya dulu.
3: Ya, di situ prosesnya kalau perdata. Di situ menjawabnya juga. Jadi kalau misalnya sudah ada gugatan, kemudian ada jawaban pihak tergugat, itu di-upload lagi di situ.
0: Nah,
3: nanti proses pembuktian baru ketemu muka. Sehingga bagus karena interaksi di pengadilan itu kalau kasus perdata kan hanya cuma berapa menit sidang. Jadi tidak perlu lagi ke pengadilan, bikin capek-capek kan, di ikor tadi. yang apa kita dia disajikan oleh Mahkamah Agung.
0: Oke, jadi semakin terstruktur lah ya istilahnya ya, juga sekarang jadi lebih mempermudah juga. Oke, tapi kita juga penasaran selama perjalanan karir Pak Zul selama menjadi advokat itu tantangan yang paling dirasa berat entah menghadapi klien atau kasus itu apa Pak?
3: Ya kalau tantangannya itu hampir sama semua ya. Mm-hmm. Tapi saya pernah menangani kasus-kasus pembunuhan juga dulu ya. Nah, itu yang menurut saya itu yang tantangan paling berat itu.
0: Berat ya
3: kasus berat, karena ini kasus persoalan nyawa.
0: Betul.
3: Kan? Nah, terkadang misalnya pasti keluarga korban protesnya tinggi dan segala macam. Mm-hmm. Kemudian bisa intimidasi. Bukan hanya ke hakim tapi ke kita juga sebagai lawyer.
0: Betul.
3: Karena kita dianggap membela dia. Mm-hmm. Nah, itulah yang tadi saya bilang di awal bahwa kalau kita sosialisasikan terus menerus tentang kedudukan advokat sebetulnya bukan membela kesalahannya pelaku tapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa haknya. Ini ada hak-hak yang harus kita bela seperti yang sudah dijamin oleh undang-undang. Kemudian pembelaan itu disajikan dalam persidangan. Untuk mencari kebenaran material istilahnya kalau dalam perkara pidana.
0: Betul.
3: Kalau perdatan tadi misalnya kebenaran formil ya, bukti-bukti tertulis dan segala macam itu.
0: Iya, oh agak berat ya memang kalau menyangkut nyawa persidangannya itu sangat-sangat menegangkan apalagi terlibat di penentuan status hukumnya nanti seperti apa. Jadi agak lumayan beban juga ya Pak Zul. Ya. Tapi mungkin dari teman Pro 2 juga mau tahu kalau sebagai seorang advokat apa sih yang harus dimiliki?
3: Ya pertama kalau seorang advokat itu pertama tentunya harus menguasai hukum ya, ilmu hukum ya. Tidak, menurut saya jangan hanya satu satu ilmu hukum yang dikuasai. Uh-huh. Harus bisa kuasai hukum pidana perdata.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
3: Ya, kemudian soft skill itu juga yang harus dimiliki. Misalnya kalau ini adik-adik masih semua jadi lawyer ya. Uh-huh. Dan tadi sudah disampaikan sudah belajar praktik di kantornya Pak Saham tentang pendokumentasian hukum itu tadi.
0: Betul.
3: Ya. Itu yang harus tentunya menurut saya lawyer yang muda ya. Kalau uh-huh. lawyer yang sudah anu kan sudah lewat gitu.
0: Nah,
3: kita sampaikan saja yang muda-muda.
0: Untuk
3: saja.
0: Yang muda-muda yang masih ya, itu, kuliah. Ya.
3: Kalau secara itu tadi soft skill itu yang harus dimatangkan ya. Nah, kemudian secara undang-undang kalau mau jadi lawyer ya harus melalui tahap sesuai dengan undang-undang advokat harus dulu ikut PKPA pemilihan khusus profesi advokat kemudian setelah itu ujian lagi kalau lulus ya baru disumpah dilantik itu pun dilantik ada batas umurnya 25 tahun baru bisa dilantik jadi kalau misalnya Anda lulus umur 22 23 belum bisa
0: itu
3: dilantik
0: belum bisa.
3: Dipending dulu
0: nanti
3: 25 baru
0: bisa dilantik. Kalau maksimalnya ada enggak?
3: Enggak ada maksimal.
0: Enggak ada aman jadi.
3: Sekarang enggak ada pensiun advokat.
0: Iya tahu. Iya tahu Adi. Oke, jadi minimal harus 25 tahun. Benar. Tapi secara normal mungkin buat adik-adik yang masih SMA biar ada bayangan sedikit berapa lama menempuh pendidikan sampai bisa jadi dapat profesi advokat ini,
3: ya,
0: Pak.
3: Ya, kalau organisasi advokat adakan misalnya PKPA tadi itu ya. Mm-mm. Biasanya satu bulan maksimal sama karena biasa satu kali seminggu
0: ada
3: berbeda
0: lagi.
3: Mungkin kalau setiap minggu setiap hari bukan setiap minggu
0: setiap hari.
3: Nah, itu bisa di bisa tidak sampai satu bulan kalau misalnya saya contoh dulu kalau saya itu tidak sampai satu bulan karena saya PKPN-nya di Jakarta nah tentunya tidak satu minggu langsung kita pelatihan di situ setiap hari
0: itu bagusnya
3: kalau salah itu sekitar 2 minggu baru selesai kalau yang sekarang misalnya di daerah itu kan Sabtu Minggu
0: Ya,
3: sehingga bisa durasinya itu agak panjang.
0: Oke, jadi itu buat adik-adik. Ya. Nah sekarang Pak Zul dan juga Ratu Alvia kita mungkin boleh main game sedikit mitos atau fakta seputar advokat atau hukum ini mungkin nanti boleh dijawab. Misalnya dipilih apakah itu atau mitos atau fakta dan kenapa. Oke. Mana tadi? Mohon maaf ya. Kita bakal ke jadi nanti terserah aja ya siapa yang mau jawab duluan tentang mitos atau fakta terkait profesi advokat ini. Dan misalnya mitos karena sebenarnya ini. Oke. Mitos atau fakta? Kuliah hukum harus hafal semua undang-undang.
3: Mitos.
0: Mitos. Dari pasal mitos. Mitos. Kenapa? apakah iya susah juga kalau mau hafal undang-undang seluruh undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi
3: tapi memang yang dulu-dulu senior sekali ya. Mm-hmm. Saya pernah mendapat 2-3 orang. Memang dia gosok, dia hafal undang-undangnya.
0: Wow, luar biasa.
3: Kagum sama beliau.
1: Berapa lama media belajar?
3: Nah, itu saja, tapi memang dia sudah senior sekali.
0: Wah, berarti memorinya luar biasa. Jadi, ingat
3: makanya
0: sekali.
3: Kita sebut dia KOP berjalan.
0: Tidak usah buka buku lagi, tidak usah cari Google, tidak tahu. Ya. Betul, karena memang yang menarik kadang kalau kita bicara dengan lawyer tiba-tiba ada di kepalanya karena pasal ini jadi kayak menarik sekali. Jadi itu mitos ya. Itu mitos. Jadi jangan berkecil hati kayak pendek aja memoriku menghafal karena
3: apalagi saya tambah sedikit, apalagi sekarang ini ada KUHP baru buatan pemerintah Indonesia, DPR dan pemerintah. Kemudian ada KUHP baru.
0: Nah,
3: istilahnya dengan ada dua aturan itu yang baru, beda yang dulu-dulu yang ibu pegang mungkin di rumah.
0: Iya, betul, yang buku kecilnya buku itu, kecil betul, itu, betul.
3: Sebenarnya sama saja, tapi sudah ada pergeseran pasal-pasal. Biasanya 340 pembunuhan berencana, bisa jadi 340, coba dicek dulu.
0: Oke, bergeser.
3: Artinya apa? Kita menjadi belajar baru lagi.
0: Ya, nih. Di-upgrade lagi
3: di-upgrade dari baru lagi. Kemudian untuk menghafalnya ya kita mulai lagi dari
0: iya,
3: awal.
0: Iya, betul-betul. Jadi itu adalah mitos ya, tidak harus dihafal undang-undangnya teman Pro 2. Ya. Oke, mitos atau fakta kalau kena masalah hukum kita bisa langsung cari advokat.
3: Fakta.
0: Fakta.
3: Ya.
0: Jadi kalau kena mikir masalah hukum sebaiknya langsung cari pengacara.
3: Ya, sebaiknya berkonsultasi pengacara. Kalau kemudian itu apakah setuju untuk didamping sampai proses persidangan, itu kan haknya seorang seorang korban atau seorang tergugat misalnya atau orang yang mengalami masalah itu. Tapi sebaiknya apa namanya langsung konsultasi dengan orang yang memahami itu.
0: Betul.
3: Karena kalau tidak bisa salah jalan.
0: Iya, di zaman sekarang apalagi.
3: Zaman sekarang.
0: Betul, betul. Semuanya bisa kena hukum. Ya. Bicara sedikit langsung dijadikan perkara, ya kan, pidana. Ya. Ya. Jadi memang pentingnya seorang advokat sekarang ini.
3: Iya, betul.
0: Betul, setuju-setuju sih karena bicara sedikit, update status sedikit kena.
3: Ya,
0: ya kan? Oke. Mitos atau fakta? Semua advokat pasti sering masuk ruang sidang.
1: Fakta.
0: Fakta.
1: Itu sih. Kayaknya fakta misalnya.
0: Karena memang sudah tempatnya di situ.
3: Karena mereka menjadi lucu juga kalau seorang lawyer tidak pernah masuk ke sidang.
0: Iya lagi. Pas persidangan izin tidak bisa kehadir ya. Tidak bisa mendampingi.
3: Ini menurut saya dong.
0: Iya betul.
3: Tidak usah jadi lawyer kalau tidak masuk persidangan.
0: Iya lagi. Betul. Oke, terus ini sebenarnya tadi sudah dijawab sama Pak Zul kalau orang introvert itu tetap bisa jadi advokat ya Pak. Jadi jangan berkecil hati. Nah yang terakhir, mitos atau fakta nonton drama hukum bisa bikin kita paham tentang hukum.
1: Fakta.
0: Pak Zul fakta. Tapi memang benar nggak sih kalau di film-film atau di drama-drama itu yang ditunjukkan ya seperti itulah jalan dari sebuah persidangan yang asli ya, atau dilebih-lebihkan? Ya,
3: tidak, itu dilebih-lebihkan pasti karena pelanggaran juga kalau tidak salah
0: hasiar itu kan
3: membikin cerita persis yang kejadian sebenarnya pasti ada bumbu-bumbunya.
0: Ya, drama-drama.
3: Tapi paling tidak menurut saya dengan kita belajar, apalagi kalau film India kan.
0: Iya lagi betul-betul. Hukumnya, kan? Atau kasus artis lah ya Pak.
3: Itu penting supaya kita bisa terbiasa melihat kasus hukum ya, kemudian kita analisis. Sejujur saja, saya itu orang yang dulu waktu mahasiswa suka sekali nonton berita. Mendengar RRI kemudian nonton berita hukum tuh, peristiwa-peristiwa hukum, peristiwa politik, karena kita bisa belajar dari situ. Kemudian apalagi sekarang ini kan gampang sekali baca. Kalau dulu masih ini baca koran yang berlangganan itu kan?
0: Iya betul. Nah,
3: sekarang sudah ada di HP.
0: Itu pun terbatas ya untuk ini. Karena saya jujur saya juga belajar perjalanan persidangan kalau bukan dari drama Korea sama drama yang kasus kopi sianida yang di-live-kan.
3: Nah itu.
0: Itu saya belajar proses kasus ternyata proses seperti kasusnya, itu ada pembelaan, ada ini, ada banding juga. Di situ kita yang orang-orang di luar jurusan hukum akhirnya juga tahu. Jadi memang keren. Tapi kalau di lihat sekarang Pak, apakah profesi advokat ini menjanjikan untuk masa depan?
3: Ya.
0: Tentu.
3: Itu bisa ya, bisa tidak. Tergantung yang menggeluti itu.
0: Iya,
3: tapi kalau menurut saya, profesi advokat ini untuk ke depan ini sangat bagus ya. Dari dulu sudah semakin bagus, kemudian ke depan ini semakin bagus. Kenapa? Dengan sudah ada tadi undang-undang advokat, kemudian ada lagi KUHAP baru ya, yang sudah disahkan itu di 2005 ya, 2025 ya, disahkan nomor 1 itu. Itu kan profesi advokat itu sudah sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Betul. Misalnya apa itu? Polisi, jaksa, hakim. Dia sudah disebut di KUHAP itu sebagai penegak hukum.
0: Oh, betul.
3: Itu di KUHAP. Walaupun di apa namanya, di undang-undang advokat, tapi diperkuat kembali di KUHAP. Nah, jadi profesi advokat ini ke depan ini sangat bagus ya, tanda petik menjanjikan.
0: Iya, betul.
3: Ya, menjanjikan paling tidak ya.
0: Supaya semangat ini anak-anak ya, yang lagi kuliah hukum ya. Juga betul. Ya, betul.
3: Tidak hanya misalnya selalu masuk jadi apa, misalnya dari cari profesi yang lain.
0: Nah, betul. Karena kalau misalnya jurusan hukum kan bisa bukan selalu advokat ujung-ujungnya atau Pak kadang
3: iya, apakah? kalau sudah lulus itu langsung advokat. Itu tadi yang saya bilang di awal, berbeda dulu. Kalau dulu itu pengacara
0: dulu.
3: Nah, SK-nya itu pengadilan tinggi. Nah, kalau sekarang setelah adanya undang-undang advokat 2003,
0: langsung
3: advokat.
0: Ya, jadi tenang, justru dulu, semakin enak ya.
3: Tahapannya panjang, pengacara bertahun-tahun. Kalau dulu enggak, di Makassar itu hanya 2 orang kalau tidak salah ya. Yang berstatus advokat.
0: Wah.
3: Tadi yang saya sebut itu Pak Rudianto Almarhum siapa? Selebihnya itu saya pengacara.
0: Okay.
3: Nah, tapi dia nggak ada yang advokat, itu langsung setelah lulus dilantik advokat.
0: Advokat.
3: Advokat itu bisa bersidang di mana saja.
0: Nah, itu.
3: Di seluruh Indonesia kecuali di bulan.
0: Kalau yang itu nggak bisa mikiki saya. Beda persidangan nih itu Pak, kita tidak bisa ikut. Oke, menarik sekali memang kalau kita ngomongin tentang hukum, apalagi jalannya sebuah persidangan. Ada yang memang merasa itu keseruan tersendiri pastinya, dan banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus yang mungkin ditangani sama Pak Zul dan juga teman-teman lihat sendiri. Dan mungkin sebelum kita selesai dengan obrolan kita sore hari ini, ada mungkin yang ingin disampaikan Pak Zul kepada teman-teman Pro 2 terkait dengan mungkin hati-hati dalam bermedia sosial atau seperti apa, Pak?
3: Ya, pertama tentunya tadi ya, masyarakat atau penggemar Pro 2 ya. Pro 2 tetap harus berhati-hati menggunakan medsos ya.
0: Betul.
3: Karena ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi ketika itu kita sembarangan ya.
0: Yeah.
3: Itu satu. Kemudian ketika masyarakat punya persoalan hukum, sebaiknya dikonsultasikan kepada ahlinya atau orang yang mengetahui hukum itu supaya bagus jalannya.
0: Betul.
3: Karena kalau sama dengan misalnya kalau kita contohkan orang sakit ya, tidak diagnosa dengan dokter yang ahlinya, itu pasti salah obat.
0: Nah,
3: ini harus ke lawyer. Jadi tidak usah takut. Betul. Dengan lawyer dengan bayaran yang tinggi. Tidak juga, karena di undang-undang advokat juga apa namanya ada hak ya, atau kewajiban seorang advokat untuk membela orang yang tidak mampu.
0: Harusnya
3: ada itu. Jadi tidak usah takut dengan langsung bilang, oh ya, tinggi sekali bayarnya.
0: Karena kan ada bisa konsultasi dulu sebelum fix melakukan pendampingan sampai persidangan. Itu. Jadi
3: supaya bisa
0: diarahkan ya.
3: Diarahkan. Kemudian ada legal opini bahwa ini arahnya seperti ini.
0: Apalagi
3: ini
0: untuk orang-orang tua mungkin yang kurang tahu seperti apa jalannya. Itu. Jadi memang pentingnya seorang lawyer untuk mendampingi. Apapun posisinya, korban kah atau tergugat kah, semuanya itu harus sebaiknya pendampingan dari lawyer.
3: Apalagi ya, sedikit ya saya tambahkan. Boleh. Apalagi dengan KUHAP baru, posisi korban sama saksi itu sudah menjadi subjek hukum. Dalam artian sudah bisa didampingi oleh seorang advokat. Kalau dulu di KUHAP lama itu hanya tersangka aja.
1: Tersangka.
3: Nah, bolehlah dibilang saksi dan terdakwa itu korban itu hanya pelengkap dari situ. Nah, sekarang sudah bisa didampingi sampai proses pemeriksaan itu.
0: Jadi keduanya bisa.
3: Sudah bisa semua, dapat. Bukan hanya di tersangka tapi saksi, korban sudah bisa.
0: Okay, itu dia teman Pro 2. Kalau dari Ratu dan Alfi, apa yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin satu jurusan atau mungkin yang masih bingung pilih jurusan apa?
1: Kalau sebenarnya agak bingung ditanya seperti itu. Buat teman-teman di luar sana atau teman-teman yang kelas 3 SMA nih sekarang bingung pilih jurusan, menurut saya Fakultas Hukum itu punya prospek ke depan yang baik. Dan banyak sekali, menurutku tidak semua orang harus paham hukum, karena betul, semua orang pasti akan ada masanya dia akan berhadapan dengan hal tersebut, dengan prosedur-prosedur dan lain-lain sebagainya. Jadi menurutku semua orang wajib untuk belajar hukum. Nah, buat teman-teman Fakultas Hukum, ayo kita semangat, terutama teman-teman yang semester 7 bingung cari judul, ayo kita bersemangat teman-teman semuanya. Betul. Dan menurutku juga harus Ki memperluas pemahaman kita, karena ada lagi KUHAP baru, ada KUHP baru, ada peraturan-peraturan baru, ada mekanisme-mekanisme baru yang dihadirkan dalam Indonesia gitu. Jadi harus Ki memang lebih banyak membaca lagi teman-teman.
0: Dan semangat ya buat semangat kalian. Alfia?
2: Kalau aku untuk maba sih, untuk maba please harus terus belajar, karena kalau di Fakultas Hukum itu miss satu materi aja itu udah kacau banget, akan selanjutnya tuh akan kacau balau.
0: Betul. Oke, ya, itu dia. Pokoknya untuk adik-adik mahasiswa yang ada di jurusan hukum, hukum Indonesia ada di tangan kalian.
1: Benar, jadi
0: beratnya bebannya nih.
3: Terus istimewanya Fakultas Hukum itu atau sarjana hukum itu pekerjaannya tidak bisa dimasuki jurusan lain.
0: Iya lagi, betul. Iya lagi.
3: Contoh.
0: Betul.
3: Anda mau jadi jaksa misalnya atau hakim karir harus berlatar belakang sarjana hukum dulu.
0: Betul. Ya. Jadi tidak bisa dari jurusan
3: bisa
0: lain.
3: Bisa.
0: Misalnya, harus dulu. Oh dia pintar Ji, dia jurusan komunikasi jadi bisa Ji. Nah, itu tidak bisa ya Anda. Ibaratnya tidak legal ya, kianunya. Oke.
3: Okay. Persyaratan administrasinya sudah gugur.
0: Iya betul. Nah itu spesialnya itu, karena kalian tidak bisa digantikan dengan jurusan lain, sarjana lain gitu. Itu jadi semangat belajarnya pastinya buat anak-anak hukum. Dan Pak Zulkifli, terima kasih juga
3: sama-sama
0: sudah hadir di Studio Pro 2 Makassar. Nanti datang lagi sharing-sharing ke kita pengalamannya. Okay. Karena kalau persidangannya kayaknya di ruang sidang saja. Oke, jadi bingung kayak ini Pak, apakah saya akan bilang sampai ketemu di ruang sidang? Jadi sebaiknya saya bilang saja sampai ketemu di Studio Pro 2. Kasian saya kalau di ruang sidang. Jangan. Iya, jadi buat teman Pro 2 yang lain jangan lupa dengerin terus Sore Ceria. Habis ini masih bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Sahabat kreatif, di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid, sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam.
1: Nungguin ya, nih aku puterin spesial buat kamu.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

lupa dengan diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini. Di tiap keberadaanku, ku rasa berada.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yeay, aku mau cerita Kamis malam. Balik lagi bareng The One and Only hostnya ada Naura yang bakal kasih kamu cerita-cerita kiriman dari teman Pro 2. Nah, buat kamu yang punya posisi atau jabatan di keluarga sebagai anak pertama, sini kumpul-kumpul, kita merapat. Anak tengah, anak terakhir kayaknya juga harus dengerin deh, supaya kamu tahu POV dari anak pertama itu kayak gimana. Karena kalau dalam tongkrongan itu katanya anak pertama itu pasti kuat ki anaknya. Dia yang menanggung semua beban-beban keluarga, adik-adiknya gitu. Terus anak tengah katanya itu cenderung kurang diperhatikan. Terus kalau anak bungsu itu justru katanya paling disayang. Tapi ternyata punya POV masing-masing. Jadi untuk malam hari ini biarkan teman Pro 2 Cila yang akan mewakili suara-suara anak pertama yang mungkin kalian pernah ada di posisi yang sama. Dan sebelum kita spill seperti apa cerita kiriman dari Cila tentang bagaimana jabatannya sebagai anak pertama di keluarga, aku pengen kasih tahu kamu kalau kamu juga bisa kirimin cerita kamu tentang apa aja pengalaman menarik, cinta, keluarga, persahabatan, horor, atau komedi. Semuanya kita bakal kumpulin jadi satu dan bakal kita tayangin di Aku Mau Cerita Pro 2 Makassar. Langsung aja kirim cerita kamu di email akumaucerita@gmail.com atau boleh lewat WhatsApp deh di 0811 410 968, atau DM cerita kamu di Instagram @rri_pro2makassar. So gak usah lama-lama lagi teman Pro 2, langsung aja kita dengerin sama-sama. This is Cila Story. Enjoy.
2: Hai, namaku Cila. Aku adalah anak perempuan pertama. Sejak kecil, aku sering mendengar orang berkata bahwa anak perempuan pertama itu harus kuat. Entah sejak kapan kalimat itu berubah menjadi sebuah tuntutan. Seolah-olah karena lahir lebih dulu, aku harus lebih cepat dewasa. Aku harus lebih banyak mengerti, lebih sering mengalah, dan lebih siap memikul beban yang bahkan belum tentu mampu kupahami. Tanpa kusadari, aku tumbuh menjadi tempat pulang bagi banyak orang. Saat mama lelah, aku menjadi tempatnya bercerita. Saat adik bingung, aku menjadi orang pertama yang mereka cari. Ketika keluarga menghadapi masalah, aku diharapkan menjadi penengah. Aku berusaha mendengarkan, memahami, dan menguatkan mereka, meskipun seringkali aku sendiri sedang tidak baik-baik saja.

0: merasa tidak punya pilihan selain terlihat kuat. Aku takut jika aku ikut rapuh, rumah ini akan kehilangan satu lagi orang yang selama ini dianggap mampu bertahan. Maka aku belajar tersenyum meskipun hati sedang tidak baik-baik saja. Aku belajar mengatakan, aku tidak apa-apa. Padahal begitu banyak hal yang ingin kuceritakan. Aku belajar menjadi seseorang yang selalu hadir untuk orang lain, tetapi lupa memberi ruang bagi diriku sendiri. Hingga suatu hari aku menyadari satu hal. Menjadi anak perempuan pertama bukan berarti harus memikul semuanya sendirian. Menjadi kuat bukan berarti tidak boleh menangis. Dan menjadi dewasa bukan berarti harus selalu mengorbankan diri demi kebahagiaan orang lain. Aku menerima bahwa mungkin Tuhan memang mempercayaiku untuk menjadi anak pertama, menjadi kakak, menjadi seseorang yang sering diminta mengerti lebih dulu. Namun, aku juga belajar bahwa aku tetap manusia. Aku memiliki batas, aku bisa merasa lelah, aku boleh merasa kecewa, aku berhak meminta pertolongan, dan itu tidak menjadikanku lemah. Hari ini, jika ada yang bertanya siapa aku, jawabanku masih sama. Aku adalah Cila, seorang anak perempuan pertama yang masih terus belajar menjalani hidup. Yang masih sering takut, yang masih sering ragu, yang masih sering merasa harus kuat. Namun sekarang, aku tidak lagi memaksa diriku untuk selalu terlihat tegar. Karena aku akhirnya mengerti bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa aku juga butuh beristirahat. Untuk semua anak pertama yang sedang berjuang dalam diam, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena telah menjadi tempat bersandar bagi begitu banyak orang. Semoga di tengah semua tanggung jawab yang kalian pikul, kalian juga menemukan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi, memeluk tanpa diminta, dan berkata, tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah. Sebab sekuat apapun seorang anak pertama, ia tetaplah seseorang yang juga ingin dipahami, didengarkan, dicintai, tanpa harus selalu menjadi yang paling kuat. Sebab sekuat apapun seorang anak pertama, ia tetaplah seseorang yang juga ingin dipahami, didengarkan, dan dicintai, tanpa harus selalu menjadi yang paling kuat.
1: Oke, itu dia kiriman.

sebagai seorang anak pertama. Good luck Cila, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa menjadi anak pertama. Pokoknya ambil aja sisi positifnya, sisi negatifnya buang aja ke mantan. Jangan tuh, kok jadi mantan. Oke, teman Pro 2, dan thank you so much yang udah stay dengerin aku mau cerita malam hari ini. Jangan lupa kirim cerita kamu juga dong, aku tungguin. Aku pengen banget tahu cerita-cerita dari teman Pro 2, karena cerita hidupku agak lumayan flat G. Aku hidup dengan cerita-cerita kalian. Kirim di email aku mau cerita @gmail.com, atau boleh juga lewat Instagram DM aja di @rri_pro2makassar. Mau lebih dekat lagi langsung WhatsApp di 0811 410 968. Nora, host aku mau cerita malam ini pamit dulu. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: gitu kok.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari mana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya, boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai, vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
6: Jadi drum.
0: Drummer
6: maksudnya.
0: Bukan drum ya bro. Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul ya. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP.
1: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
1: Okay.
4: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Jadi
4: kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Akhirnya
4: gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya ini dedean
1: masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara nggak langsung.
1: Tapi kita nggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang ini kan bisa kan.
4: Tadinya mau gue sambunginnya The Fabulous
2: Hudson Hall.
7: Kayak panjang.
1: Kepanjangan.
0: Ya.
1: Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Iya. Apa ya Raya? Kalau genre tuh
3: apa?
1: Kira menjawab.
5: Retro pop sih.
0: Iya, retro pop.
4: Retro pop lah.
5: Rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60 ya.
0: Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Oke.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat gak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat. Yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius? Yeah. Oke.
0: Okay. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh, itu akhirnya direkam.
7: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sensing.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Yeah.
1: I, Ayu.
0: Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh
0: iya. Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
1: Enggak, bukan. Anda
4: Ferry
1: Platypus. Bukan ya. Ferry Mariadi kira-kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi? Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada baladnya gitu, takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau, silahkan gitu. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan. Yang ini terus dia menyusuinya lewat penjara keringat.

0: gitu ya. Yeah. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar.
1: Yes,
0: jadi novel bagus tuh.
1: Iya sih. Iya kan sih. Bener. Iya kan. Bener.
2: Tenggelamnya kapal.
0: Nah, itu kan. Iya kan.
1: Iya.
0: Kambing jantan.
1: Iya bener. Bisa. Oke. Jadi
2: cinta brontosaurus.
0: Nah, cinta brontosaurus.
1: Bisa. Oke, berarti mengambil makna platypus di bagian situnya gitu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
3: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
0: Yeah.
3: Yang pertama tuh Dikau, ada Angela dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Joni Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
1: Oke.
3: Kita kan anak Gen Z ya.
0: Iya.
3: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
1: Ceweknya gitu ya.
3: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
0: hidung belang ya.
1: Gua mikir lagi tadi.
0: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ini. Hemoglobin.
1: Jadi darah nih.
3: Kebiasaan latihan kita
1: dulu. Siap.
3: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
0: Si Joni?
3: Diri.
0: Si Joni Diri.
3: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
0: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
1: Benar.
3: Dia pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
0: Benar. Harus bangun pagi dia.
1: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
0: Lebih kangen jazz.
1: Iya.
0: Kek tau. Karena dimintain duit.
1: Bro nasional. Hati-hati.
0: Iya si Joni.
1: Maksudnya
0: Joni. Bang Joni kan. Oke.
3: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
0: Di record sama kalian akhirnya.
3: Masukin ke EP ini.
0: Nice.
1: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
3: Boleh.
0: Bisa kayak gitu.
3: Bisa.
0: Kalian manggung gua request outro. Boleh.
3: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
1: pamit.
0: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
1: Ya udah teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
0: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Waktu MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: kayaknya. Dia kan ada susah.
1: Curut. Curut kayak tadi baru satu.
2: Kita gak tahu kan.
1: Iya.
0: Gue gak expect sih dia.
1: Gak ada yang tau juga suara platipus kayak
3: iya,
1: gimana.
3: Iya kan, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
3: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya. Bisa jadi kan sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, bener.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
4: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
3: Jadi naturally udah begitu ya.
4: Iya.
3: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
3: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
5: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
5: Iya sih, benar sih.
1: Oh iya, gak apa-apa.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, intu aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
0: Oke.
1: Russell.
6: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa beda. Itu rasa yang pramuka.
6: Beda. Kayak mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih. Yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
4: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random mas.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Wow. Okay.
3: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
3: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
3: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu As I'm Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
3: udah tahu ini Dusty gitu.
1: Oh, yeah.
0: Oke.
1: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
5: ada Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, bener. Tapi kalau secara nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih, Bang.
0: Oke. Okay. Oh, berarti kayak workshop gitu ya?
5: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kan mau persetujuan siapa.
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Seringnya? Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
3: Biasanya
0: gitu.
3: Kan kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
5: ya sih
3: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
5: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
5: Notasi dulu, humming,
0: nyari
5: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
3: nggak nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
5: Masuknya telat.
1: Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free-nya gitu.
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
6: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya, termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di
1: Chat
0: Hidup Era di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Das Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Ya, yang Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Jadi itu. Tuh, dia enggak kamera tuh kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: yang selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek. Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Oh, halo.
1: Halo, Tante. Halo, Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener. Ada Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, di siapa?
0: Oh, ya.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Galih Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya, ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: katulistik.
4: Pendewasaan.
3: Pendewasaan.
4: Asik.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, iya itu. Iya. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lo boleh?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni. Iya.
0: Dekat sih. Kan?
4: Bang Joni.
1: Bang Joni kan.
0: Iya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih, bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil?
2: Oh, ada cerita.
1: Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak yang cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering. Iya, sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya, benar. Ngiler.
2: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gue nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung sebelumnya pun pas jadi rilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang dasi-dasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh, nice. Oke.
0: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizer-nya?
5: Ada.
0: Gue penasaran sama visualizer.
1: Iya, penasaran sih
0: sebenarnya. Lirik kan?
1: Iya kan? Visualizer kan?
5: Boleh dicek.
1: Bisa dicek langsung. Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP gitu. Iya. Kameranya.
0: Handheld.
1: Iya.
5: Yes, sir.
1: Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
5: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Memang visualizer kan?
0: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya kesana gitu lo?
1: Salahin lagunya, lo salahin roba ini. Salahin roba itu yang
5: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya, roba selalu di rumah. Roba selalu di rumah.
5: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
5: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
5: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Oke.
1: Benar-benar. Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini, kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lo di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ah, iya. Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
5: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
5: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
5: Kecau mania.
1: Kecau mania.
5: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh.
0: Belum official.
1: Boleh.
5: Kita nantikan officialnya
1: itu
5: nanti.
1: Juga boleh tuh.
0: Bisa.
5: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
0: Oh iya bisa.
1: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih
3: berduit. Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Joni
3: Dika,
5: semuanya.
1: Iya sih.
3: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
1: Itu
0: dia, bener. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Idi, seru nih.
1: Yeah.
0: Bakal bawain apa aja berarti, bro?
5: Dikau. Dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
5: Pasti dong.
1: Bogor gas. Ayo.
5: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
5: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya. Yang orang yang datang kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara?
5: Iya, nanti akan free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
5: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
1: YouTube?
3: Di YouTube juga.
5: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rasti juga ya.
0: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Yes. sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap,
1: bersiap-siap
0: ya.
1: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh iya. Gitu ya. Iya benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit
1: dan juga
0: ini dia
1: The Dusty Rusty. 1, 2, 3, 4.

0: 96,8 FM Prodo by dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, we are back nih teman Prodo untuk hari ini.
0: Betul banget.
1: Ya
0: kan? Harusnya lagi saya sore. Oh iya, sore ya.
1: Tapi saya temenin Anda. Karena kalian takut.
0: Anda lah. Tapi emang dijaga malam hari ini ya, spesial banget karena... Betul. Biasanya kan kita bahasnya soal komunitas biasa aja. Betul. Gitu kan, nggak terlalu kayak yang gimana gitu.
1: Tapi untuk kayak malam hari ini kayaknya lebih formal lagi.
0: Iya kan? Betul. Nah, ini komunitas, bisa dibilang komunitas dokter gigi di Indonesia ya kak? Iya betul.
1: Nah, suaranya belum ada naik.
0: Udah naik. Udah. Ini kita bakal udah ada dua dokter gigi yang nemenin kita di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh kita perkenalan dulu ya? Yeah.
1: Saya mungkin... perkenalkan nih Bu dokter, kakak dokter.
0: Ini ada dokter gigi Iyayah Inaya MKG SPKGA.
2: Iya, betul.
0: Halo Kak. Halo Kak. Halo, selamat malam, Dok.
1: Kita minta pencerahannya untuk malam hari ini.
0: Terus juga ada dokter gigi Andi Sri Permatasari SPKGA.
3: Iya, halo.
0: Selamat malam. Aduh, malam hari ini teman-teman Padiwa kita bakal bahas soal gigi anak sehat masa depan cerah.
1: Betul. Walaupun kita belum punya anak ya. Betul. Kita mau nanya banyak aja.
0: Kita mau mengedukasi diri supaya nanti kalau udah punya anak nih Dok, kita bisa kayak lebih kayak tahu gitu cara merawat gigi anak lebih baik tuh kayak gimana.
1: Kan kita belajar memang nih dulu.
3: Betul. Ini contoh yang baik berarti.
1: Kalaupun juga nanti siapa tahu ingat atau tidak diingat ya kan, nanti saya hubungi saja secara langsung.
0: Kalau dokter berdua udah punya suami, punya anak, Dok?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Sama-sama sudah punya suami dan punya satu anak.
0: Alhamdulillah.
1: Sama-sama satu anak juga.
2: Iya.
0: Oke. Iya, kalau dokter tuh cara ngedukasinya berarti udah tahu gitu ya.
1: Betul.
0: Cara perawatan gigi untuk anak seperti apa? Udah ditahu. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Nah, untuk pertama nih pertanyaan aku nih, Dok, ya masalah gigi.
1: Langsung ini,
0: Bu.
1: Langsung Pak ya.
2: Semacam, kayak semacam ujian ya.
0: Karena saya penasaran banget ya, mungkin
1: udah mau punya anak Pak?
0: Enggak, maksudnya
3: rencananya
0: nanti ya kalau udah nikah punya anak, nanti kita bakal harus tahu gitu cara edukasinya kayak gimana untuk merawat gigi. Nah, sebenarnya Dok, seberapa besar sih kayak hubungannya gitu antara gigi dengan masa depan gitu, kayak masa depannya anak-anak? Boleh dijawab
1: mungkin masing-masing
0: sama.
1: Untuk ibu-ibu
3: pertama kayak sama dokter ya.
1: Oke, boleh langsung digas Bu nih.
2: langsung
1: ditembak
2: belum,
1: nih
2: belum ada intro ya tiba-tiba apa ya gigi dengan
0: masa depan.
1: Atau harusnya mungkin ini kita tanya dulu udah berapa lama menjadi dokter.
0: Iya kan?
2: Kalau ditanya sudah berapa lama jadi
1: lama
2: dokter,
1: banget Bu.
2: Kelihatan dong tuanya.
0: Tapi masih muda, masih kelihatan muda.
1: Iya, dua-duanya. Kayaknya masih seumuran 40-an, 30-an gitu.
3: Wah, tepat.
2: Betul sekali.
1: Iya, kayak seumuran kayak momak bapak saya.
0: Enggak ada.
3: Jauh. Masih peralihan antara milenial ke Gen Z.
1: Dikit.
3: Batasnya tipis.
2: Tim milenial. Oke. Jadi pertanyaan yang tadi, hubungan antara masa depan dengan gigi anak. Jadi kalau menurut saya itu sangat penting karena pertumbuhan dan perkembangan dari gigi anak itu sangat ditentukan oleh masa depan dari anak-anak tersebut. Misalnya, kalau misalnya anak-anak tersebut, misalnya dia giginya sakit, sakit atau tidak nyaman, tentu kedepannya untuk pertumbuhan dari rahangnya, dari pertumbuhan dari gigi permanennya tentu pasti akan menjadi terhambat. Misalnya juga bisa juga jadi pengucapan dari anak-anak itu pasti akan berubah. Kalau misalnya ada satu gigi saja yang tidak ada di dalam mulut atau di dalam rahang, pasti pengucapan dari kita itu pasti akan berubah, berbeda. Sama juga kalau misalnya bentuk rahangnya yang misalnya ada terganggu atau kekurangan pertumbuhan dari rahangnya itu pasti juga akan mengganggu dari fungsi-fungsi yang ada di anak-anak. Selain itu, tumbuh kembang anak pasti akan terhambat.
1: Okay.
2: Seperti misalnya dia anak jadi susah makan. Jadi kalau misalnya susah makan, tentu nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu akan berkurang. Jadi pertumbuhannya pasti tidak optimal, tidak bagus. Jadi ke depannya, jadi semaksimal mungkin kita sebagai ya sebagai orang tua.
0: Ini di sebagai sini, orang tua.
2: Sebagai orang tua ya. Karena sudah punya anak juga.
0: Yeah. Ya.
2: Sebagai orang tua, kita tentu harus memikirkan bagaimana pertumbuhan dari anak kita ke depannya itu makin bagus, bukan terhambat atau malah tidak jadi penghambat dari masa depan anak-anak tersebut. Itu sih kalau dari saya. Mungkin boleh ditambahin
3: siap dokter. Bunda.
1: Bas bunda orang di sini.
3: Kalau misalnya gigi anak kan biasanya banyak berdekatan tuh sama, iya bunda, kenapa bunda?
1: Iya.
2: Panggilan saya.
3: Jadi memang kalau misalnya bicara tentang gigi dan anak itu emang satu hal yang sangat penting, karena tadi yang sudah dijelaskan sama dokter Yaya kan itu bicara mengenai fungsi. Gigi itu fungsinya bukan hanya ya pengunyahan ya, nutrisi tumbuh kembang tadi sudah dijelaskan sama dokter Yaya. Kemudian fungsi apalagi fungsi yang lainnya adalah kalau misalnya anak kecil sakit gigi ya kan, bisa nggak dia belajar dengan baik? Ini misalnya anak kelas 6, anak kelas 5 lah sakit gigi. Terus kayak aduh nyut-nyut datang bunda, dok izin gigi anak saya sakit dari tadi malam tuh tidak bisa tidur. Tuh kan artinya ada proses yang terganggu, proses tidur yang terganggu. Kita tahu pada saat tidur tuh hormon pertumbuhan rilis. Ya kan buat anak-anak itu sangat penting. Nah ketika proses misalnya tidurnya terganggu akibat giginya yang sakit, otomatis kembali lagi tumbuh kembang akan bermasalah. Justru efeknya tidak hanya lokal,

0: perempuan. Dok, gigi saya ada yang coklat-coklat atau gigi saya apa? Cipe misalnya, oh, iya. Ada yang bolong itu. Tolong dong diperbaiki karena kalau senyum tidak bagus atau di apa teman-temannya pada mengejek ejek iya, gitu. Terus jadi oh ya, berarti emang sekarang kayaknya anak-anak
1: lebih aware. Anak-anak udah pada kayak
2: iya.
1: Gitu.
2: Iya. Padahal masih gigi susu juga, Bu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Iya, justru ya itu mindset-nya dulu kan kalau masih orang tua zaman dulu ya. Ah, ini masih gigi susu, nanti terganti. Justru orang-orang sekarang tuh justru lebih aware.
2: Betul. Oh,
3: banyak orang tua ya, Dok, datang tuh dengan kondisi pasiennya masih bayi. Oh, kenapa, okay. Bu, gigi anaknya? Enggak apa-apa, Dok, cuman mau periksa. Nah, itu contoh yang bagus.
2: Ya.
1: Oh, tetap harus diperiksa walaupun masih gigi susu, Bu.
3: Iya.
0: Dari awal gigi anak sudah ada, sudah tumbuh, sebenarnya kita sudah bisa memeriksakan anak ke dokter gigi. Enggak melulu harus misalnya sakit gigi ya.
3: Ya, justru itu yang harus dihindari.
1: Betul. Tapi ya, Dok, banyak orang tua yang biasanya bilang tuh, masih gigi susu nanti tuh bakal bagus, Ji, masih gigi
3: yang kayak terganti, Ji.
1: Iya, betul. Karena emak saya begitu, Mbak.
0: Jangan kan.
1: Iya.
0: Kan ada.
3: Wah, korban nih.
0: Mama saya juga seperti itu.
1: Iya, kayak memang kayak belum pijin nih, enggak apa-apa nanti ada aja penggantinya gitu.
0: Mindset-nya sih sebenarnya yang kita harus ubah dari sekarang, ya.
1: Berarti itu berpengaruh banget ya, Dok, ya gigi susu itu dari awal.
0: Iya, sangat-sangat berpengaruh. Karena pertumbuhan dari gigi permanen yang nanti akan mengganti gigi susunya, kalau misalnya gigi di atasnya, gigi susunya udah rusak, di bawahnya kan bisa terganggu. Bakteri-bakteri yang ada dari gigi susu yang misalnya menggerogoti gigi susu tersebut kan bisa masuk, mengganggu dan merusak dari pertumbuhan dari gigi permanen tersebut. Iya, jadi jangan tunggu sampai
1: gigi susunya hancur dulu.
0: Betul.
1: Baru ke rumah sakit itu.
3: Oh iya, bisa tenang-tenang dokternya berarti. Iya, makanya jangan datang pada saat anaknya sakit. Datang tuh pada saat ya udah masih mau periksa konsul.
1: Tapi haruskah ada kayak kontrolnya begitu, Bu?
3: Ada.
1: Oh, ada.
3: Jadi kita bicara mengenai golden period.
1: Aduh.
3: Kenapa gigi susu agak berat?
1: Enggak.
3: Jadi tidak. Karena kan tadi pertanyaannya gigi susu itu penting. Karena kan gigi susu itu masih ada pada saat anak masih dalam golden period. Artinya masa emas tumbuh kembang anak itu itu di usia 5 tahun kan, 0 sampai 5 tahun. Tuh, di situ masih gigi susu. Nah, kalau anaknya susah makan karena giginya lubang ataupun karena sakit dan lain sebagainya, pasti tidak akan bagus intake pertumbuhannya, itu pasti akan terpengaruh. Terus terkait tadi, wah, orang tua kayaknya jangan dong, Bu, bunda-bunda yang di rumah jangan datang pada saat gigi anaknya sakit. Nih, kasihan ke anaknya, kasihan juga nih ke dokternya. Ya kan? Karena manajemen perilaku anak-anak dan pasien dewasa tuh itu beda, ya kan? Kalau orang dewasa sakit gigi, sabar ya, Bu, sabar ya, Dek, sabar ya, Kak. Coba buka mulutnya, masih mau buka mulut kan?
0: Coba kalau anak-anak.
1: Aduh, rewel pasti.
3: Anak kecil, buka mulutnya, sakit, iya, gitu kan? Iya. Dari depan pintu klinik aja sudah pasti apa nih yang mau dilakukan?
1: Iya, betul. Berarti itu juga tantangannya, salah satu tantangan juga ya kalau anak-anak, Dok.
3: Iya, ya,
0: betul.
1: Buka mulut, enggak mau, buka. Wah, diancam Anda bisa jadi dokter memang ini. Jangan, tapi bagaimana caranya supaya anak-anak itu nurut, Bu? Kalau misalnya yang kayak lagi sakit gigi kah atau mau
4: kasih main-mainan kontrol, kayaknya
1: iya,
4: dikasih
1: atau main-mainan apa, untuk dia nurut supaya bisa
4: atau
1: buka.
4: Atau kasih gula-gula, Dok.
0: Bisa. Bisa.
1: Tambah sakit tangannya. Iya.
3: Wah.
1: Pengaruh buruk kan, Bu?
3: Memang. Bagaimana, Bunda?
0: Banyak faktor ya.
1: Iya.
0: Kayak tadi dokter Andis bilang kan ada manajemen perilaku yang dilakukan oleh kita dokter gigi. Tentunya juga sebenarnya bukan cuma dari kita saja, dari sebagai dokter gigi. Orang tua di rumah ataupun pengasuhnya itu juga perlu peran penting ke untuk perawatan gigi anak.
1: Oh, okay.
0: Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak tadi dikasih misalnya kayak mainan kah atau misalnya hadiah, kalau dia kita bisa janjikan di awal.
1: Okay. Nah,
0: kita bisa janjikan di awal nanti kalau misalnya mau buka mulut, mau diperiksa giginya, nanti kita kasih mainan ya setelahnya. Itu bisa sebenarnya reward buat anak-anak, buat dia mau dilakukan tindakan atau perawatan pada giginya, dan itu sebenarnya justru bagus sebenarnya. Terus ada beberapa macam juga, kayak misalnya kalau misalnya dia ada beberapa metode ya, Dokter Andis ya, kayak misalnya kita pengalihan, boleh sebenarnya kita di dalam ruang praktek kita itu ada tontonan atau televisi.

0: isilah TV atau layar yang buat anak-anak itu biar bisa nonton
1: teralihkan
0: kesukaan. Ya, okay. Jadi distraksi, kita distraksi biar dia bisa kayak sambil kita lakukan perawatan mereka sambil nonton. Hmm. Jadi tidak terlalu nanya, ini kita diapakan ya? Kita betul. Di
2: wah, itu apa tuh?
0: Ya,
2: ancaman.
1: Ya, okay. Apalagi kalau udah masuk kayak cermin-cermin gitu kan di
0: mulut. Iya, manajemen perilaku ya kebanyakan.
2: Bur-buran ya. Tuh apa tuh ya? Senjata ya, apa itu? Kok kayak kayak membahayakan.
1: Karena masuk betul masuk di sini semuanya.
2: Iya, itu dia. Itu sebenarnya kalau dari segi gigi anak sih, psikologi anaknya. Hmm. Itu kan juga tergantung dari usianya ya.
1: Betul.
2: Apakah 2 tahun, 3 tahun ya, 1 tahun, 2 tahun sebenarnya kan pasti anaknya menangis. Mau diapakan pun pasti akan menangis biasanya kan, kecuali memang ada pasien ya usia 2 tahun tuh dia bisa kok buka mulut.
1: Okay.
2: Udah karena ya sering terbiasa itu tadi. Karena dia sering datang ke dokter gigi udah ada pembiasaan dari orang tuanya.
1: Betul.
2: Jadi di usia kan sekarang tuh anak kecil harus diantar ataupun diajak kontrol ke dokter gigi itu pada saat gigi pertamanya tumbuh. Biasanya sih 6 bulan sampai 1 tahun kalau udah gigi susu pertamanya tumbuh itu idealnya datang ke dokter gigi. Ya kan? Jadi sudah terbiasa nih beradaptasi dengan lingkungan klinik. Anak kecil kan kalau datang ke lingkungan yang baru dengan kondisi sakit pasti akan wah
1: takut,
2: ancaman, was-was. Itu siapa itu di dalam pakai baju itu tuh? Nah, itu sekarang dokter gigi anak tuh ibaratnya apa ya? Kasarnya sih jadi cosplay, jadi badut. Jadi manajemen perilaku tuh bisa dari performance juga, dari penampilan. Jadi kita penampilannya udah enggak
1: niat lagi, Bu ya.
2: Iya, udah enggak pakai baju jas putih, Snelly ataupun baju apa, tapi udah baju princess.
1: Oh iya.
2: Supaya
1: mungkin lebih mendekatkan diri sama anak-anak
2: gitu.
3: Enggak dimana jadi Spider-Man.
2: Ada aja. Iya, sejawat dokter gigi di luar tuh udah lebih heboh lagi. Udah ada yang kayak baju SpongeBob, gaun APD ya. Tapi udah jadi kayak SpongeBob, udah jadi Mermaid,
0: Spider-Man
2: ada. Apa tuh Mario Bros?
0: Iya, Mario Bros.
2: Di klinik ada ya Snow White. Kita jadi Snow White. Jadi kan masuk aja kan? Oh, itu lucu di dalam ya. Sepertinya aman sih kayaknya.
1: Dia
2: karena kan
1: bermain deh kayaknya.
2: Iya. Karena kan anak kecil harus trust dulu sama dokter giginya.
1: Oh,
2: kalau dia enggak percaya, enggak mau. Mau diapain juga pasti akan
3: takut
2: susah.
3: Disuntik kalau dia dokter.
2: Iya. Itu dia.
1: Apalagi kan kita biasanya waktu kecil kita sering ditakut-takutin sama suntik sama
3: dokter
1: segala
3: macam. Nah, saya takut sekali sama suntik.
1: Sampai sekarang
3: masih takut.
1: Minum obat bisa?
3: Minum obat bisa.
1: Okay.
3: Kalau suntik saya takut.
2: Mau coba?
0: Sini sama kakak.
2: Biasanya sih soalnya anak kecil tuh kadang kalau kita suntik tuh kita enggak serta-merta. Nah,
1: langsung
2: itu tadi
1: gitu.
2: Dari performance kan. Dari bahasa kita nggak bilang kita mau cabut giginya, tapi kita mau buang, bersihin giginya yang kotor.
3: Kalau anak kecil
2: jadi kata-kata
3: juga, Kak.
0: Kalau misalnya ada kan yang mengharuskan ya pasti kita pakai
2: ya.
1: Kayak dicabut gitu ya langsung.
2: Apalagi kayak misalnya giginya tumbuh nih, gigi permanennya tumbuh, tapi gigi sisunya masih ada.
1: Nah, itu sering terjadi.
2: Tapi nggak goyang.
0: Nah itu kan nggak bisa langsung kita cabut gitu.
2: Kalau goyang kan ya didate pun.
1: Bisa
2: keluar tuh.
3: Orang tuh pakai tali, Kak.
2: Iya. Iya.
1: Sangat modern antum ya. Sangat tua ya.
2: Nah, makanya kalau yang anak kecil disuntik, coba bayangin anak kecil disuntik bagaimana caranya supaya proses penyuntikannya ini dia tidak membuatnya menjerit. Jadi ilmu psikologi ada, yang tadi ada distraksinya, kemudian ada tekniknya memang yang harus painless dan lain sebagainya. Jadi memang buat anak-anak tuh ya harus nyaman, trust. Jangan bikin yang aneh-aneh, harus percaya. Jadi kan di kita tuh ada satu juga yang selain tadi distraksi ya, dan lain sebagainya, ada tail shodu.
0: Oh iya.
2: Tail shodu tuh manajemennya. Jadi anak-anak harus dijelaskan dulu apa yang mau dibikin hari itu. Halo adek, siapa namanya? Ini dokter ini nih. Nah, kan? Pokoknya suaranya yang seunyuk mungkin. Terus abis itu dijelaskan.
1: Saya bisa hayalkan ini kayak gimana.
2: Ditunjukkan apa yang mau dilakukan. Istilahnya itu pun juga pakai istilah.
0: Iya. Kita ganti.
2: Kalau mau disuntik disemprot giginya, dikasih bobo giginya.
0: Karena mau. Kita nggak bilang pasti kita mau suntik ya, mungkin kan
1: pasti dia langsung cabut.
2: Pasti kabur, ya kan? Iya. Kalau pasiennya tantrum, bisa-bisa dokternya juga jadi tantrum.
1: tapi saya bisa mengakui mungkin bahwa dokter gigi, apalagi anak, pasti kayak kesabarannya tuh luar biasa.
2: Ah, iya. Ya kan? Itu harus. Pokoknya nah, intinya kalau jadi
1: dok yang kayak betul-betul tantrum setantrum tantrumnya. Ah,
2: pastinya. tantrum setantrum tantrumnya iya. Sampai tangan juga robek sih ya, karena kegigit.
0: Kegigit iya. Udah biasa.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Separah.
2: Separah itulah. Enggak, karena ya itu tadi datang dengan kondisi sakit. Terus kita mau lakukan tindakan yang lumayan yang sifatnya invasif. Artinya kita kayak mau ngebor lah, kita mau apa. Itu kan anak kecil jadi tidak nyaman. Nah, itu yang bikin dia tapi nih wah harus nih kita lakukan. Tapi anaknya enggak mau ya sudah. Kita dengan terpaksa ya kita coba restrain. Tapi itu tindakan paling akhir sih sebenarnya. Restrain tuh kayak ya dipangkul lah sama ibunya, kemudian dipegang, tapi kondisinya harus safety, ya kan? Ada alat-alat yang mau dimasukkan ke dalam mulutnya kan? Jadi harus, ya betul-betul harus kita safety. Tidak bisa hanya ditemani oleh satu perawat ataupun satu asisten, tapi ya 10. Harus ujung.
0: Itu juga. Terlalu banyak kayaknya ya. Nanti dia kaget, kok satu RT datang.
2: Iya, jadi harus ya nggak bisa kalau pasien dewasa masih bisa tunggu ya, tunggu ya. Kalau pasien anak-anak mana bisa? Harus banyak tangan yang membantu gitu. Dan harus terlatih. Sabar itu kuncinya. Sabar. Dan suka sama anak-anak.
1: Harus. Suka sama anak-anak, Bu?
2: Harus.
1: Suka.
2: Iya, suka.
3: Harus suka kalau jadi dokter anak-anak harus suka sama anak-anak.
0: Okay. Ya, kan? Makanya kita berhadapan hampir tiap hari sama dia, sama anak-anak tersebut. Belum tentu anak yang ini yang satu sama sifatnya dengan anak yang lain. Lainnya. Pasti berbeda. Jadi mungkin itu juga ya, mungkin ditambahkan dokter Anis. Anak-anak datang ke dokter gigi itu tidak melulu di hari pertama harus dilakukan tindakan. Bisa saja kayak tadi yang seperti disebutkan dokter Andis ya, pengenalan lingkungan. Jadi cuman kayak datang duduk, perkenalan, halo, kita dokter gigi anak, maksudnya saya dokter ini, dokter Yaya. Nanti misalnya boleh enggak lihat giginya atau cuman kayak diperiksa-periksa aja. Iya, itu enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa sama sekali, justru bagus. Jadi ke depannya dia ke dokter gigi tidak menakutkan ternyata. Kita harus membangun trust, kepercayaan ke anak tersebut.
1: Mungkin lebih ke orang tua yang takut sih. Aduh.
3: Tapi dok, apa sih yang kayak kebiasaan seorang anak tuh yang bisa merusak giginya gitu?
2: Kebiasaan. Okay.
3: Kebiasaan yang paling sering dilakukan buruk.
1: Iya, apalagi mungkin kan sekali lagi orang tua kan berpikir masih gigi susu. Belum gigi tetapnya gitu.
2: Kebiasaannya sekarang karena anak-anak tuh sering terpapar makanan yang manis.
1: Dari dulu.
2: Makanan yang manis, permen, yupi, coklat, rambulan kayaknya
0: terlalu berat.
2: Kayaknya buat kakaknya deh.
1: Saya mau makan rambulan itu.
2: Aromanya.
0: Jangan karena sudah malam ya, jadi rambulan kayaknya enak.
1: Kan ini. Pagi nggak ada.
0: Ya,
1: jam segini lagi, aduh.
2: Jadi ada tuh istilahnya makanan kariogenik. Jadi makanan memang yang sifatnya bisa mempercepat proses gigi berlubang. Makanan yang lengket, terus makanan yang manis, makanan yang susah dibersihkan. Itu kayak ya tadi roti pun itu.
1: Roti susah dibersihkan.
2: Roti lengket.
1: Oh iya juga ya. Tapi kalau roti tawar, Bu?
2: Sama. Sama ya. Lengket.
1: Kan masuk di sela-sela gigi.
2: Anak belum bisa membersihkan giginya sendiri kan?
1: Iya, betul juga.
2: Nah, itu dia. Dan selain itu yang bisa juga yang masih bayi ya dok, biasanya orang kan dulu berpikir susu formula nih.
1: Betul.
2: Susu formula yang menyebabkan gigi anak kecil tuh habis giginya kan, grepes, habis. Sekarang tuh beberapa penelitian bahkan menunjukkan ASI pun itu juga bisa menyebabkan ASI kalau misalnya tidak dibersihkan dengan baik.
1: Cara membersihkannya
3: kalau masih bayi gimana?
2: Iya, kalau masih bayi, gimana?
3: Suruh kumur-kumur ya.
1: Gimana?
2: Bayi, kumur-kumur, bayi.
0: Kumur-kumur.
1: Sudah mau dilahirkan, kumur-kumur lah.
0: Sebenarnya kalau misalnya yang anak yang minum susu pakai dot ya, setelah dia minum susu susu formulanya itu kita bisa pakai minumkan air putih, bisa pakai dotnya. Kita bisa pakai kasa jaring kayak jaring-jaring
3: gitu. Betul.
0: Itu kan kita bisa dapatkan di apotik dimanapun, yang kasa steril, terus kita bisa cuman pakai air hangat saja, air jangan air panas ya, air hangat, hangat ya. Ya, air hangat. Kita lilitkan di tangan, di jari. Jadi kita sambil membersihkan, mau itu di, dari lidah, gusinya, daerah gusi kalau misalnya belum tumbuh gigi ya. Jadi daerah rahangnya itu harus dibersihkan. Kadang-kadang yang suka luput tuh lidah. Lidah itu susah, bukan luput dibersihkan. Jadi betul, dari kecil sampai kita dewasa pun sebenarnya tuh selain membersihkan gigi, sikat gigi tuh lidah juga itu harus dibersihkan.
3: Disikat juga ya.
0: Iya, boleh disikat.
1: Jarang diperhatikan sih itu emang dan tidak pernah, mungkin jarang untuk dikasih tahu juga.
3: Iya, kurang edukasi sih
1: kalau lidah. Iya.
0: Kan ada yang dijual juga sikat lidah. Kalau untuk orang dewasa, kadang-kadang kalau sikat gigi anak tuh misalnya dia sudah mau disikat giginya atau sudah bisa sikat gigi, di balik belakang sikatnya itu suka ada yang kasar-kasar.
1: Ada
0: jadi gitu ya kan? Itu bisa jadi sikat lidah. Jadi memang pembersihan sedini mungkin.
3: Jadi kalau sekarang baru tahu kan sekarang udah baru tahu nih.
1: Oh, tidak pernah. Oh, belum pernah.
0: Bisa.
1: Oh iya. Tidak ada kata terlambat. Iya. Nanti coba ya pulangnya.
0: Memang PR sih buat terutama buat ibunya kayaknya.
2: Iya.
0: Sudah disusuin, sudah dikasihin, terus bersihkan lagi lidahnya malam-malam gitu kadang-kadang. Tapi tetap ya kita sebagai orang tua harus aware ke anak kita ya. Karena itu kan kalau misalnya anaknya sakit gigi, anaknya kesakitan ya pasti kita yang juga ribet, yang
1: mamanya juga.
0: Iya, betul. Ya, jadi ya, memang pembersihannya itu perlu penting dari sedini mungkin.
2: Iya, betul. Masih enggak ada giginya juga udah harus dibersihkan.
1: Gusinya itu ya.
2: Gusinya
1: sama lidah.
2: Susu formula yang tertampung di jaringan dalam rongga mulut tuh bisa jadi masalah juga. Kadang muncul bercak-bercak putih, terus datang orang tuanya, "Dok, anak saya kenapa ya muncul bercak-bercak putih, kemudian di lidahnya juga penuh, di pipinya juga ada bercak-bercak putih sampai ke bibir, terus anaknya tidak mau menyusui." Kenapa? Ya karena ada jamur. Akibat dari proses cara pembersihan yang kurang tepat. Atau bahkan tidak dibersihkan sama sekali. Iya, itu. Jadi kan menempel tuh sisa-sisa ASI-nya ataupun susu formula di daerah lidah. Lidah kan kasar ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, tidak dibersihkan akhirnya jadilah jamur. Jamur bikin anak tidak nyaman.
0: Itu. Sela-sela gusi juga kan kadang-kadang suka kalau di sela-sela gusi ini kayak kita aja kalau misalnya kita minum kan atau makan suka ada yang nempel.
1: Iya. Jadi pakai tusuk gigi.
2: Salah lagi nih.
1: Bisa edukasi untuk kita juga. Masuk.
2: Hilangkan.
0: Pakai tusuk gigi.
1: Oh, jangan pakai tusuk gigi dong.
0: Iya.
3: Enggak boleh ya pakai
0: tusuk gigi. Dental floss atau benang gigi.
1: Benang gigi ya. Yeah. Oh, yang dijual itu yang kayak apa sih itu yang kayak dikasih masuk gitu kan?
2: Kayak benang.
1: Iya, kayak benang.
2: Iya, benang.
1: Yang kayak benang gigi.
0: Kalau dulu kan benangnya panjang, maksudnya gulung-gulung. Sekarang kan udah ada berbagai macam model.
2: Ya, ada handlenya, ada pegangannya kan.
0: Itu lebih enak. Kalau misalnya
1: langsung gitu,
0: langsung kayak gini.
3: Kirain benang ini dok, yang benang pakaian dijahit.
0: Itu terlalu tebal. Kalau masuk ke gigi kita, sela-sela gigi nggak bisa, nggak bisa masuk kan? Atau bisa membuat gigi kita yang tadinya rapat lama-lama jadi
3: jarang. Jadi renggang.
0: Iya.
1: Renggang kayak hubungan jadi.
2: Bicara sama renggang sama rapat-rapat itu juga berpengaruh sih buat gigi anak kecil. Iya, masuk lagi.
1: Ini ilmu.
3: Biasanya kan kalau gigi susunya itu biasa renggang juga nih. Apakah itu berpengaruh ke gigi yang bakal tumbuh selanjutnya?
2: Justru itu bagus. Jadi gigi anak kecil ataupun gigi susu yang ada beranggapan bahwa wah nggak bagus giginya karena kan renggang-renggang, ada jarak-jaraknya, bercelah-bercelah. Anak saya bagusnya giginya yang rapat-rapat. Justru itu mindset yang tidak tepat. Anak kecil, anak kecil gigi susunya idealnya dia harus punya jarak, supaya nanti gigi susu kan kecil ukurannya. Nanti pada saat perkembangan untuk ke gigi tetapnya, ukuran gigi tetap itu pasti akan jauh lebih besar. Jadi mempengaruhi pola oklusi giginya. Nanti takutnya jadi giginya bertumpuk-tumpuk.
1: Betul,
2: bertumpuk-tumpuk toh.
1: Ginsul. Bisa ginsul juga.
2: Itu karena itu tadi kalau giginya jarang-jarang, nanti posisi giginya, gigi tetapnya pada saat tumbuh itu di teori itu justru bagus kalau giginya jarang-jarang justru nanti kalau tumbuh gigi tetapnya pasti akan bertumpuk-tumpuk karena rahangnya tidak sanggup menampung gigi yang besar-besar
0: rapat-rapat dokter Anies bilangnya jarang
2: terus kalau yang rapat-rapat gampang keselip makanan, yeah. Gampang oh, masuk makanan. Pembersihannya susah. Coba. Jadi itu anak kecil memang agak kompleks.
1: Okay.
2: Butuh kesabaran orang tua untuk menjaga.
1: Ya. Gak, sudah mau punya anak. Saya pusing ya mendengarnya.
2: Harus dong.
1: Harus budok ya. Iya, tapi tunggu sabar dulu ya. Belum punya juga nih.
2: Apanya yang belum punya?
1: Pasangannya. Sabar, sabar, sabar. Aduh. Tapi dok, saya mau tanya soal gigi susu. Apakah gigi susu itu harus habis
3: minum susu
1: dulu?
3: Apa? Oh enggak ya? Enggak.
1: Tapi saya lupa ini pertanyaannya, sabar. Apakah harus habis dulu gigi susunya baru gigi tetapnya tumbuh atau gimana?
2: Coba pengalamannya kemarin gimana?
1: Kemarin saya lupa ya, sumpah.
3: Tapi kalau saya ingatku tuh dok, ada yang tumbuh, terus gigi yang lain juga yang masih gigi susu, nanti bakal ikutan juga begitu. Saya masih kayak apa ya, kayak gigi apa sih namanya kalau gigi
2: permanen.
3: Gigi permanennya udah tumbuh tapi ada beberapa gigi susu yang belum masih. Tapi nanti bakal ini Ji bakal
1: berganti.
3: Ya, berganti.
0: Ya. Jadi memang sebenarnya untuk gigi susu masa pertumbuhan dari gigi permanen itu ada waktunya masing-masing. Uh-huh. Jadi tidak semua kayak harus gigi susunya habis dulu terus gigi permanennya
1: keluar.
0: Enggak. Belum tentu. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi memang ada beberapa gigi masa pertumbuhannya itu berbeda-beda. Uh-huh. Jadi biasanya itu yang paling awal itu adalah gigi geraham. Gigi geraham kita.
1: Geraham yang di bawah sini.
0: Yang di belakang. Iya, yang di belakang untuk mengunyah dan itu biasanya di usia 6 tahun. Biasanya
1: 6 tahun idealnya lepas.
0: Enggak, bertumbuh. Kalau gigi dia bertumbuh.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan jumlah gigi susu sama permanen berbeda.
1: Beda.
0: Ayo berapa coba?
1: Aduh.
0: Kok jadi respon ya?
2: Ujian.
1: Iya. Saya sudah di ujian tadi, di ujian lagi nih. Aduh.
2: IPA apa IPS nih?
1: IPA ini saya yakin biologi ini.
0: Oh, gigi susu kan ada jumlahnya 20.
1: Gigi susu 20.
0: Gigi anak-anak itu totalnya kalau sudah tumbuh semua itu 20. 20. Kalau gigi permanen
1: 12.
0: Kok lebih sedikit, kan. Banyak.
3: 40.
0: Ah, oh, banyak sekali.
3: 30.
0: Kurang lebih ayo
1: 29.
0: Tadi 30 sedikit lagi.
1: 32.
2: Ya, nih, bentar.
0: Bentar.
1: Saya dapat apa?
0: Jadi jumlah gigi permanen tuh 32.
1: Okay.
0: Iya, jadi memang biasanya awal mula tumbuh gigi anak-anak itu gigi geraham pertama. Gigi geraham sendiri ada 3. Jadi idealnya itu umur 6 tahun biasanya sudah ada yang tumbuh.
1: Okay.
0: Nah, setelah itu bergantian dari gigi depan dulu, terus ke bawah dulu, terus ke atas, terus lama-lama ke belakang. Jadi memang semua ada pertumbuhan masa pertumbuhannya masing-masing. Betul. Jadi tidak mesti gigi susunya harus tercabut semua baru tumbuh gigi permanen. Pasti berbeda-beda akan
3: ompong
0: keluar.
3: Ompong itu kalau semua dulu ya.
0: Betul. Yeah. Tidak bisa kita pakai makan tuh kalau kayak gitu jadinya.
2: Tapi banyak anak kecil tuh hampir habis giginya gara-gara
1: betul. Gara-gara jadi, mungkin gula.
2: Gara-gara tadi susu botol pengaruh. Usia 3 tahun kadang habis grepes. Yeah. Sudah tinggal sisa akar ibaratnya.
1: Oh iya betul. Iya,
3: kalau kayak gitu dok apakah harus nunggu umurnya cukup baru tumbuh lagi atau gimana?
1: Atau langsung otomatis tumbuh?
2: Yang tadi dibilang sama dokter Yaya itu kan kita lihat dulu pasiennya ya kan harus diperiksa dulu giginya masih bisa dipertahankan atau tidak. Kalau giginya masih bisa dipertahankan kita harus lihat dulu dia masih bisa ditambal nggak nih masih bisa ditambal langsung nggak nih atau kalau sudah kena saraf pasiennya ada riwayat sakit itu biasanya kita nggak bisa serta-merta wah harus dicabut karena kan gigi susu itu sangat penting karena dia jadi guidance dari gigi permanennya. Dia kayak penjaga ruang untuk gigi permanennya nanti nih tumbuh. Makanya harus dijaga. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada yang rusak ya ditambal dulu sampai apa dulu nih, tambal atau rawat saraf ya kan. Terus kalau misalnya pasiennya datang dengan kondisi habis seperti itu yaitu tadi kadang kita juga butuh foto ronsen.
1: Sampai foto ronsen.
2: Kita harus lihat kerusakannya sampai mana.
3: Biasanya itu kan yang di depan sini dok, kalau anak-anak tuh.
2: Iya, yang
3: hitam.
2: Itu karena dari itu tadi.
1: Kau pernah
3: enggak maksudnya anak-anak yang
2: saya lihat. Hitam toh? Hitam. Susu botol abis itu karena dia sering sakit nih, enggak mau sikat gigi, sering berdarah enggak mau Bunda. Ya itu tadi. Karena itu tadi kembali lagi susu botol sering dikasih. Pergi ke rumah neneknya, dijaga sama neneknya. dijajanin sama onti-ontinya.
1: Biasa terjadi seperti itu.
2: Wah, senang sekali pokoknya ke Indomaret kemana. Oh, dapat jajanan.
3: Betul. Semua itu katanya bentuk itu rasa sayang, tapi ternyata di balik itu
2: ada yang bisa berdampak buruk bagi anaknya. Kadang kan orang tua yang dalam artian ya, di sekarang kan bunda-bunda banyak yang bekerja.
1: Iya betul.
2: Ya kan?
1: Jadi dititipkan.
2: Dititipkan atau bahkan justru dijaga sama caregiver, ya ada caregiver. Nah, itu juga makanya sekarang tuh bukan hanya ke orang tua kita edukasinya, tapi ke pengasuhnya yang menjaganya. Yeah. Itu karena kan yang lebih sering berkontak sama anak-anak ya mereka.
1: Iya, betul.
2: Tadi dijelaskan sama dokter Yaya, usia 6 tahun tumbuh gigi pertama permanennya. 6 tahun anak kecil bisa apa?
1: Bisa menangis
2: bisa
1: minta makan,
2: bisa sih, bisa sikat gigi kan. Ya. Bunda bisa sikat gigi, tapi tanya dulu sikat giginya udah benar atau belum.
0: Ya.
1: Oh, okay.
0: cara sikat giginya baik dan benar
1: gimana dok?
3: Itu diedukasi mulai dari umur berapa cara sikat gigi yang baik?
1: Kayaknya pas mengerti deh dia dengan kehidupan aja ya. Maksudku kayak sikat giginya atau apa segala macam ya kan dok ya.
0: Betul.
2: Kalau sikat gigi sih sebenarnya yang tadi saya bilang di awal, anak kecil tuh sikat gigi tidak boleh di usia baru kenal sikat gigi usia 6 tahun, gak boleh. Justru di usia tumbuh gigi pertamanya itu harus sudah diedukasi orang tuanya. Orang tuanya harus mulai membersihkan giginya. Bahkan masih gusi-gusi pun itu juga harus dibersihkan. Gigi pun itu juga harus dibersihkan. Karena dengan sering terpapar sikat gigi, anak-anak menjadi terbiasa.
1: Oh, jadi kayak
0: pembiasaan.
1: Dia akan tahu nih apa yang orang tua saya lakukan selama ini gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, dari bayi dari sudah bayi ditetapkan mindsetnya anak kecil nih, udah harus sikat gigi pokoknya 2 kali sehari, pagi sama malam
0: sebelum tidur.
1: Intinya berarti harus pagi sama malam.
2: Iya,
1: harus.
2: Itu minimal.
3: Minimalnya.
0: Minimal. Kadang-kadang kan juga ada dokter, anak orang tua yang datang, dok, ini anakku tidak mau sikat gigi.
2: Betul.
0: Itu bagaimana coba?
3: Dimarahin.
0: Sebenarnya yang salah itu ya kayak itu, karena pembiasaan dari awal itu tidak ada dari anaknya. Kalau misalnya memang sih anak-anak kan awalnya kalau kita mengenalkan sesuatu yang baru atau yang dia tidak tahu, pasti mungkin dia pasti bertanya-tanya, entah dia tidak suka kah atau bagaimana.
2: Menolak.
0: Nah, ya menolak. Kita sebagai orang tuanya, ya kita yang harus melakukan pembiasaan tersebut. Walaupun anaknya misalnya menangis atau anaknya tidak mau, kita usahakanlah, kita harus tega sebenarnya sama anak sendiri.
1: Okay.
0: Jadi kita harus melakukan pembiasaan tersebut ya sedari kecil. Ya. Jadi walaupun misalnya awalnya dia tidak mau, misalnya awalnya dia tidak mau sikat gigi di kamar mandi misalnya, atau di wastafel lah atau gimana.
3: Maunya di kamar.
0: Ya, maunya di kamar. Kenapa, Pak? Kita cobain dulu di kamar. Jadi kita pembiasaan dulu. Ini kita harus membersihkan gigi itu tiap minimal 2 kali sehari. Jadi kalau misalnya kamu tidak mau di kamar mandi, nggak apa-apa, di kamar, di dalam kamar. Jadi kita siapkan wadah, boleh pakai gelas atau wadah mangkok itu biar dia mau sikat gigi awalnya. Nggak apa-apa di kamar. Terus lama-lama kita perkenalkan. Nanti kalau misalnya sudah ini, bagusnya kita sikat gigi di kamar mandi aja yuk, atau di wastafel.
1: Coba hal baru, ya, lagi tempat baru.
0: Iya, okay. Jadi memang pertama mungkin kita dibilang, teganya sama teganya. Anaknya.
1: Betul.
0: Ya, kadang-kadang ada yang suka, anaknya kok sudah menangis masih tetap dipaksa buat sikat gigi. Ya gak apa-apa kan ke depannya kita juga, ya untuk dia dan kita sendiri. Betul. Kita sendiri yang tidak susah untuk mengenalkan anak-anak. Karena banyak sekali anak yang seperti tadi usia 6 tahun kan sudah ada gigi permanen. Bahkan anak usia 6 tahun, 7 tahun itu gigi permanennya tuh sudah habis banyak. Banyak.
3: Berarti harus pakai gigi palsu.
0: Iya, kalau masih bisa dipertahankan, berarti kita pasti mengupayakan untuk mempertahankan gigi tersebut. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa dipertahankan, ya mau gimana lagi? Waduh. Kita harus cabut, terus digantikan dengan gigi palsu.
1: Ya, karena pengalaman juga sih, karena adikku tuh palsu. dia konsepnya tuh karena kayaknya mungkin sudah gigi tetap. Jadi kayak pergi berenang gitu kan. Setelah itu kayaknya jatuh atau apa, jadinya di depannya patah 2 gitu. Iya, jadinya sekarang itu
3: pakai gigi palsu.
1: Tidak.
2: Jadi ompong masih patah, iya, alhamdulillah.
1: Masih
2: patah.
1: Iya. Tapi itu masih sudah ini, Dok. Maksudnya kayak
2: sudah menghitam.
1: Iya, ya. Kayak ada menghitam gitu. Menghitam,
0: ya. Iya, ya. Karena terbentur kali.
1: Iya, terbentur.
0: Agak keras.
1: Betul. Jadi kayaknya patah, dan itu solusinya bagaimana, Dok?
0: Itu biasanya jangan kalau gigi permanen. Iya. Gigi biasanya permanen. Kalau memang dari struktur gigi mahkotanya itu masih bagus, kita pertahankan, kita sarafnya. Lakukan perawatan saraf. Iya. Oh, okay. Memang ada beberapa kali kunjungan, tidak bisa dilakukan dalam satu sekali kali kunjungan. Jadi dilakukan perawatan saraf. Kalau misalnya sisa mahkotanya masih banyak, mungkin kita bisa lakukan penambalan langsung yang sesuai warna kita. Tapi kalau misalnya struktur jaringannya sudah banyak yang habis, ya kita buatkan mahkota ya. Kayak di jaket gitu, ditutup. Jadi dibuatkan kayak gigi palsu tapi yang nempel. Itu mahkota namanya.
1: Jadi menetap jadinya.
0: Iya, tapi itu tetap harus dikontrol juga. Walaupun misalnya sudah pasang gigi palsu, sudah misalnya mahkota, tetap harus dikontrol. Karena kan seiring tiap hari kan kita makan, minum, itu kan bisa terjadi perubahan warna gigi lah, atau betul. Misalnya ini tetap harus dikontrol. Ya, jadi tidak melulu yang ini bisa sampai misalnya lama. Ya memang bisa lama, tapi tergantung dari perawatannya juga bagaimana.
3: Okay. Kau pulang-pulang sebentar, tanya.
1: Nah, saya kasih nonton saya YouTube. Kalian YouTube ini. Nonton ini untuk kau.
2: Ini pertanyaan titipan ini sebenarnya.
1: Sebenarnya bukan titipan, saya cuma bertanya aja. Karena saya merasa bersalah. Itu hari saya disuruh temani. Tapi saya pergi sendiri sama teman-temannya. Jadi saya mau bertanya.
2: Iya sih, memang banyak yang datang. Justru sekarang itu yang paling panik-paniknya itu di IGD. Setiap hari ada yang biasanya pasien-pasien itu anak kecil jatuh gitu, entah patah lah giginya seperti yang tadi kasusnya, entahlah dia datang dengan kondisi kesakitan bengkak sampai ke pipi itu. Sering terjadi
3: itu
2: bengkak
3: banget gitu.
2: Bengkak sampai ke mata sering terjadi. Kemudian ada juga yang patah ditanya-tanya kenapa jatuh giginya lepas, giginya gigi depannya lepas karena tertabrak main sepeda listrik.
1: Terlalu modern dan sekarang mau pakai sepeda listrik.
2: Atau dia naik sepeda tertabrak jatuh lepas giginya tuh. Padahal itu gigi tetap yang gigi tetap yang sudah tidak ada penggantinya kan. Ibaratnya kalau gigi susu yang lepas akan muncullah beberapa. Tapi kalau sudah gigi tetap yang lepas, nah itu kan yang agak bingung. Kadang-kadang ada orang tua yang datang ke rumah sakit karena justru sudah terlambat. Gigi yang lepas sebenarnya masih bisa dipertahankan untuk dikembalikan ke posisinya.
0: Betul.
2: Nah ini.
1: Oh, gigi lepas masih bisa
2: dikembalikan, dipasang kembali.
3: Iya,
0: gigi utuh.
3: Gigi yang masih sehat ya.
1: Iya, gigi.
2: Gigi yang lepas misalnya abis jatuh, ya kan jatuh. Terus kayak giginya jatuh di tangga, kan giginya keluar, ya kan? Utuh satu gigi itu gigi depan.
1: Bolong, tidak patah.
2: Tidak bolong, tidak patah. Nah, harus segera mungkin datang ke dokter gigi membawa giginya. Ini yang mesti diedukasi sebenarnya. Ini PR. Karena kadang di sekolah jatuh anak-anak, guru harus diedukasi. Kemudian orang tua juga harus diedukasi. Wih, lepas mi giginya anakku. Enggak ada mi kayaknya harapan. Padahal harapan itu masih ada. Ya kan? Jadi kalau misalnya giginya lepas, segeralah bawa giginya tersebut dibersihkan, kemudian kan pegang mahkotanya, jangan pegang akarnya, pegang mahkotanya, mahkota gigi.
0: Yang kelihatan,
2: ini kan? Iya, pegang
0: yang muncul di gigi.
2: Okay.
0: Akar kan yang tertanam di
2: di tulang kan, tulang rahang. Nah, itu harus dijaga mahkotanya yang dipegang kemudian disimpan di media. Medianya apa? Bisa susu, bisa bahkan ada air beberapa liur. Air liur. Jadi kayak dibersihkan, habis itu ditaruh di air liur. Di air liur.
1: Tapi supaya disambung.
2: Disambung saraf kembali. Giginya yang disambung,
0: ditanam kembali.
2: Ditanam kembali ke daerah rahang tadi yang yang lepas.
3: Enggak diplaster gitu.
1: Pakai lem Korea.
2: Diikat sih,
0: disambung
2: diikat.
0: Dengan diikat ya.
2: Diikatkan ke gigi tangganya, gigi sebelahnya.
3: Oh, biar akarnya numbuh lagi gitu.
2: Enggak numbuh, udah tumbuh kan akarnya, biar kuat.
3: Kesambung lagi akarnya.
2: Iya, biar penyembuhannya ada, kemudian kembali ke posisinya. Itu yang mesti diwaspadai karena anak-anak kan ya masih banyak tingkahnya. Betul. Masih suka
1: tantrum-tantrumnya.
2: Iya, banyak yang lari-lari. Betul. Bahkan ada yang ketabrak sama temannya, lepas giginya. Banyak kasus yang terjadi di sekolah. Makanya ini perlu juga di edukasi buat Bapak Ibu guru yang di sekolah, jika misalnya menemukan kasus seperti ini,
1: jangan panik,
2: segera bawa anak ke dokter gigi terdekat ataupun ke rumah sakit terdekat. Betul. Giginya itu tolong dijaga, ya jangan dibuang. Ya kan biasa kan dibuang.
0: Iya.
2: Dibuang.
0: Ya, kalau dia papai.
1: Iya, betul.
2: Kalau sudah dibuang enggak bisa dikembalikan lagi. Artinya ompong kan, aset. Tadi di awal kita bahas bahas masa depan kan. Itu dia masa depannya udah lepas satu.
3: Jadi mending ini apa? Rawat gigi dari sekarang gitu. Harus punya edukasinya dari sekarang.
1: Aduh, kita terlambat bertemu, Dok.
3: Kita sudah terlalu tua. Harusnya dari bocah ya umur 3
1: tahun. Tidak, harusnya dari mama saya.
2: Masih bisa. Kan nanti anaknya.
1: Oh iya, betul. Jangan kayak bapak nak. Ya gitu. Semisal. Ayo kita pergi. Iya. Umur 1 kesini saya kesebersih gitu kan.
2: Iya. Udah nih berarti sampai nih ilmunya.
1: Ada YouTube. Ada ini bapak nak. Iya. Pak, saya kasih bersihkan.
3: Tapi gak terasa banget ini udah mau
1: jam 10 ya. Karena takutnya sampai malam banget nanti dokter-dokter sini. Iya, karena dingin sih, Dok, dingin.
3: Emang kalau nyaman sama orang tuh kayak rasanya waktu juga cepat berlalu gitu ya.
1: Kenapa ini?
3: Enggak sih, kayak ilmunya banyak gitu.
1: Iya, betul juga sih. Banyak yang kita dapatkan juga. Yeah. Mungkin kita bisa berikan ke keluarga kita, kakak-kakak kita yang udah punya anak segala macam.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Mungkin terakhir, Dok, pesan-pesan buat orang tua di luar sana ya, supaya kayak perawatan gigi untuk anak-anak itu bisa gitu diedukasi gitu.
1: Betul.
2: Coba dulu.
1: Bos dong, bos.
2: Anis dulu lah. Siap. Jadi kalau misalnya untuk orang tua pesannya apa? Yang pertama, bawa anaknya ke dokter gigi, jangan tunggu sakit. Datang sedini mungkin. Usia anak tumbuh pertama giginya, udah bawa ke dokter gigi. Kontrol, setelah itu kontrol tiap 6 bulan. Ya. Kemudian yang kedua, sikat gigi anaknya dengan pasta gigi yang berfluoride.
0: Oh iya.
1: Fluoride.
2: Modelnya
0: bisa dibaca di kemasan.
2: Fluoride itu penting. Dulu kan orang tua masih bilang, wah tidak usah pakai pasta gigi, cukup disikat. Tapi justru yang fluoride ini zat yang memang memperkuat struktur gigi. Ya, itu. Kemudian sikat gigi reguler 2 kali sehari. Kurangi makan makanan yang
1: manis.
2: Gula-gula
1: segala.
2: Iya, gula-gula, permen, yupi, coklat dan lain sebagainya.
0: Biskuit.
3: Justru, tapi boleh sesekali ya, Dok ya?
0: Boleh.
1: Tapi jangan
3: berkali-kali. Setiap hari enggak boleh ya?
2: Iya, kami pun masih makan coklat sih sebenarnya.
1: Jujur, terambulan enak. Sumpah, sekali gitu. Aduh. Oke, lagi, Dok.
2: Mau ditambah atau ya?
0: Mungkin ini apa kerjasama dari orang tua itu orang tua untuk pemeliharaan gigi anaknya tuh yaitu harus dilakukan sedini mungkin, mulai dari rumah atau mulai dari diri kita sendiri lah. Jadi pembiasaan untuk pembersihan dan perawatan dari gigi anaknya itu harus kita lakukan sedini mungkin, secepat mungkin. Saja sih tambahannya.
1: Mungkin saya terakhir, Dok.
3: Ya. Kita bertambah juga?
1: Saya bertanya. Kalau pakai pasta gigi itu harus banyak atau sedikit? Karena ada orang biasa bilang harus full satu sikat gigi, biasa kayak secuil saja gitu.
0: Ya kan ada usia-usianya juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya masih anak-anak itu masih sebiji.
3: Setetes.
2: Tergantung usianya juga.
0: Nol sampai 3 tahun itu biji beras.
2: Oke. Kayak selapis tipis aja.
1: Iya, seberas.
0: Selapis
1: itu.
0: Tipis.
1: Beras.
0: Ya.
1: Oke.
0: Jangan banyak-banyak, jangan penuh di situ. Iya. Nanti dia makan.
1: Oh iya juga.
0: Terus,
1: sih.
0: Terus 3 sampai 6 tahun itu biji kacang polong.
1: Kacang
0: polong itu yang hijau-hijau.
3: Iya, tahu.
0: Kacang hijau kan lebih kecil.
1: Betul.
2: Jagung.
0: Ya, itu jagung.
1: Oke, siap.
0: Iya, betul.
1: Siap.
2: Sebesar biji jagung.
0: Iya.
2: Jagung. Oke. Lebih gampang ya jagung. Ini kacang polong.
1: Polong yang mana ya?
0: Yang hijau.
1: Yang hijau. Oke, siap, Dok. Terus
0: 6 tahun ke atas itu sudah bisa lebih besar dan jangan full juga,
1: jangan full
0: juga, jangan sebanyak dari sikat gitu. Ya, jangan juga.
1: Karena saya mungkin ya dari kecil berpikir bahwa makin harus banyak. Full, iya harus full supaya kalau tidak tidak berbusa di mulut itu kita, kita kayak tidak nyikat gigi jadinya.
0: Mindset seperti itu kadang-kadang kita pikir, ih tidak berbusa ini kayaknya tidak enak.
1: Iya.
0: Tidak keras.
1: Tidak keras, iya.
0: Harus keras.
1: Betul, berbusa pokoknya.
0: Karena kan banyak pasta gigi sekarang yang justru tidak berbusa, justru itu bagus.
1: Oh, oke.
0: Itu bagus sebenarnya.
1: Menguatkan gigi.
0: Iya, itu kandungan fluoride-nya. Jadi kalau saya tidak tahu mau tahu merek-merek apa saja, baca saja. Yang mengandung pasta gigi berfluoride itu yang bagus.
1: Iya.
3: Ntar saya searching fluoride itu.
1: Betul. Saya pulang dari sini
3: cari. Beli pasta gigi.
2: Betul. Bahkan ada yang heboh sekarang.
0: Apa itu?
2: Imunisasi gigi.
0: Oh iya.
1: Imunisasi
0: gigi yang diimunisasi.
2: Gimana? Kalau vaksin kan prinsipnya adalah dia memperkuat kan
1: imun tubuh.
2: Betul. Nah sama sebenarnya kalau dulu ya banyak orang mengambil istilah imunisasi gigi karena prinsipnya adalah memperkuat struktur gigi yaitu tadi dengan pemberian fluoride. Tapi fluoride-nya berbeda, konsentrasinya jauh lebih besar. Kalau fluoride yang di sehari-hari itu kan ya 500 sampai 1000 ppm. Tapi kalau yang ini jauh lebih besar dan itu harus diaplikasikan oleh dokter gigi ataupun dokter gigi anak. Dan pengerjaannya itu tiap minimal 6 bulan sekali. Jadi ya udah pas kan datang ke dokter gigi, kontrol 6 bulan, kita lakukan tindakan pencegahan bisa berupa imunisasi gigi, topical fluoride ataupun bisa gigi permanen yang tadi tumbuh di usia 6 tahun itu kita bisa berikan pelindung biar makanan gak gampang lengket masuk. Ya. Jadi kayak di silen, kayak di plaster, dilapisi permukaannya supaya di permukaan kan, giginya kan.
0: Oh. Bukan cuma di selasa, di permukaan gigi.
2: Di permukaan giginya.
1: Karena kita kan biasa makan coto ya kan. Nyangkut
0: biasa. Karena kan gigi sebenarnya bertekstur itu, ada bolong-bolongnya sebenarnya. Iya. Pakai mikroskop membesar, jadi itu ditutup, dilapisi dengan fluoride. Tapi itu harus dilakukan dengan tenaga profesional, dokter gigi atau dokter gigi anak, bukan kita sendiri maksudnya.
1: Oke. Tapi pokoknya kita harus 6 bulan, setiap 6 bulan biar dewasa dok ya?
2: Minimal 6 bulan. Ada sih beberapa pasien-pasien yang high risk, artinya dia beresiko tinggi untuk karies, itu tiap 3 bulan justru dijadwalkan. Tiap 3 bulan.
1: Okay. Waduh, mantap ya.
3: Nanti kalau kau punya anak ya.
1: Saya mau dulu nanti akan saya coba. Anakku nanti pimopil lagi.
0: Jadi mudah-mudahan kita umur panjang, jangan lupa datang ke tempat kita.
1: Siap, boleh. Saya cari Bu ya. Namanya segala macam. Iya, kan ini YouTube. Siapa tahu mau lihat siaran ulang ada YouTube.
3: Oke, Dok. Terima kasih banyak.
1: Tidak terasa. Tadi saya bilang 40 menit, ini lebih.
3: Lebih 4 lebih. Menit ini.
1: Terima kasih banyak Dok sudah mampir ke Produa.
3: Nanti kita ketemu lagi Dok kalau ada kesempatan di lain waktu. Insyaallah.
1: Kalau kita aja lagi siaran sih berdua.
2: Cuman dokter Yaya ini jauh. Kebetulan dia lagi di Makassar.
1: Oh iya.
3: Kebetulan
1: jauh,
3: aja nih.
1: Beruntung kita
2: lagi sekolah soalnya.
0: Iya, lagi lanjut sekolah. Cuman di Taiwan. Cuman karena lagi
1: lagi untuk hari ini.
3: Lagi banget kita.
0: Lagi libur, lagi summer break. Jadi pulang dulu ke sini.
1: Pulang dulu.
3: Wow. Oke,
1: bersyukurlah kita dapat edukasi langsung dari Taiwan ke sini.
2: Begini ya. Diimpor.
1: Jauh coy ini, jauh. Kita harus sombongkan ini ya.
3: Kan. Kalau Kak Asri gimana?
2: Sehari-hari atau di mana? Di Makassar. Di Makassar.
0: Tapi
2: apa? Enggak ada tapi-tapi. Ya.
1: Sehat-sehat dong.
2: Iya.
1: Terima kasih banyak panjang umur. Siapa tahu saya punya anak 5 tahun ke depan.
2: Amin. Kita doakan bersama.
3: Amin.
1: Oke, itu kita pamit lah.
3: Ya, kita pamit juga ya, ntar masih lanjut lagi sampai jam 11. Thank you banget udah nemenin aku di jaga malam hari ini di zona komunitas. Dokter juga. Terima kasih ke Yaya. Siapa nih? Yaya Inaya.
1: Lupa
3: harus ini. Harus bagus. Dokter gigi Kak Yaya Inaya MKG SPKGA. Dan juga ada dokter gigi Andisri Permatasari SPKGA. Makasih banyak untuk malam hari ini.
0: Sama-sama.

Balik lagi di 96,8 FM Pro Dewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Trunam Pada 2 bareng Rai ya, di 1 jam akhir nih sampai jam 11 nanti. Dan Trunam Pada tadi kita udah bahas panjang lebar soal kesehatan gigi ya bagi seorang anak Trunam Pada 2. Semoga tadi kita bisa mengedukasi ibu-ibu di luar sana yang kayak nantinya kalau udah punya anak bisa peduli terhadap perawatan gigi seorang anak gitu Trunam Pada 2. Dan balik lagi tentunya Trunam Pada 2 di malam hari ini buat kamu, karena masih ada 30 menit Trunam Pada 2. Biasanya kalau di notifikasi malam ya jam 10 sampai jam 11 kita ngobrolin soal curhatan gitu. Mungkin teman Trunam Pada 2 yang malam hari ini pengen cerita, pengen berbagi kisah apa yang kamu alamin hari ini, boleh banget ya. Mungkin kebahagiaan kamu atau kesedihan kamu yang pengen kamu sharing Trunam Pada 2 karena gak ada teman yang bisa diajakin ngobrol, boleh banget, kita tungguin ya cerita kamu di 0811 410 968, WhatsApp kita di aku sebutin ya. Terus juga bisa lewat Instagram kita di @rri_prodamakassar dan lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informmu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampak 2 karena udah mau jam 11, itu tandanya aku harus pamit undur diri nemenin kamu di hari ini. Terampak 2, thank you banget ya yang udah nemenin aku. Dan juga ada Fauzan juga yang tadi udah nemenin di zona komunitas bareng dokter dari Komunitas Dokter Gigi Indonesia Terampak 2. So, aku harus pamit undur diri nemenin kamu hari ini. Thank you banget Terampak 2, sampai jumpa di besok pagi di Spada, aku bakal nemenin kamu lagi. So, aku Rai pamit undur diri Terampak 2 and see you. Bye bye. Selamat malam dan selamat mimpi indah. Aku bakal nemenin tidur kamu 1 jam, ada Pro 2 Jazz Music nemenin kamu sampai jam 12.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita secara terus-menerus. Sahabat, mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya? Kita menunjukkan bahwa kita telah move on dan hidup dengan baik. Dengan begitu, kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf, apalagi, juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik. Tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai, dan itulah hakikat memaafkan. Sahabat, memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Tahu nggak alat pendeteksi gempa? Namanya seismograf. Seismograf adalah instrumen pendeteksi gempa bumi yang dilengkapi dengan rekaman data atau seismogram, serta sistem perhitungan waktu pencatatan getaran tanah hasil rambatan gelombang gempa bumi. Seismograf biasanya digunakan untuk mencatat gelombang seismik yang disebabkan oleh gempa bumi, ledakan, atau fenomena alam yang mengguncang bumi. Seismograf pertama kali ditemukan di Cina oleh insinyur Cina bernama Zhang Heng dari dinasti Han pada tahun 132 Masehi. Dilansir dari Britannica, Heng menciptakan seismograf yang diyakininya sebagai alat yang dapat mendeteksi adanya gempa. Di masa kini, seismograf modern sudah dilengkapi dengan sensor elektromagnetik yang menerjemahkan gerakan tanah menjadi perubahan listrik, lalu direkam sirkuit analog atau instrumen digital.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ribura Aneh nomor 3 Makassar. Telah kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: berhenti. Singkir, pinggir.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang seringkali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: ...96,8 FM Prodo Bayar dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih dua, selamat pagi sepada baik lagi nemenin kamu di hari ini. Terima kasih dua di hari Jumat 14 Agustus 2026. Udah nemenin kamu di tadi malam, terima kasih dua di Jaga Malam. Hari ini Rai nemenin kamu lagi di Spada. Ya, terima kasih dua lanjut lagi ya, harus semangat sampai jam 10 nanti. By the way, terima kasih dua seperti biasa ya, di hari Jumat di Spada bakal ada tips-tips juga yang bakal nemenin kamu di 1 jam awal dari pukul 6 sampai pukul 7 nanti. Jadi bakal ada beberapa tips yang bakal aku kasih ke kamu dalam berdua ya. Jadi buat kamu yang penasaran tips apa yang bakal aku kasih, jangan kemana-mana dulu. Nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu. Kita buka dulu satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

96,8 FM Prodi Bayi dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 balik lagi di Sepada bareng Rai nemenin kamu. Dan Trampa 2 untuk hari ini ya, di pagi hari ini aku pengen ngasih kamu beberapa tips gimana sih Trampa 2 untuk menjaga pola tidur yang sehat. Karena biasanya Trampa 2 kalau pola tidur yang sehat itu berpengaruh banget sama mood kita di pagi hari, apalagi kalau lagi kerja.

6 tidur per hari. Kalau aku biasanya tidur gimana ya, kayak cuman tidur dari jam 1 malam sampai jam 4 pagi kan harus siaran lagi tuh sekitar 3 jaman, dan itu kurang banget sih daripada menurut aku, dan itu adalah salah satu pola tidur yang sangat-sangat tidak sehat. Makanya Terampa 2 aku pengen ngasih kamu beberapa tips gimana sih Terampa 2 untuk menjaga pola tidur yang sehat. Mungkin kamu kayak, waduh ini pola tidur kamu aja gak sehat nih, gimana mau ngasih tips kita untuk pola tidur yang sehat. Tenang, aku bakal ini sesuai dengan anjuran dokter ya, sesuai dengan cara yang dianjurkan oleh dokter untuk tidur yang sehat. Jadi Terampa 2 ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan, dan ini mungkin ntar aku bakal spill satu-satu apa-apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola tidur yang sehat. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2 balik lagi, dan ya saatnya aku spill Trump 2 gimana sih cara menjaga pola tidur yang sehat nih Trump 2. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, Trump 2, kamu harus membuat jadwal tidur yang tetap. Jadi Trump 2 memperbaiki pola tidur, hal paling mudah yang bisa kamu lakukan adalah membuat jadwal waktu tidur yang teratur. Jadi usahakan untuk tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya. Misalnya hari ini tuh kamu tidur jam 10 malam dan bangun jam 5 pagi. Usahakan untuk tidur dan bangun pada jam tersebut setiap harinya. Dan terapkan jadwal tidur secara konsisten. Meski kamu harus sedang tidur, agak siklus tidur itu yang terbentuk terhadap dua. Jadi usahakan ya kamu tuh kalau misal hari ini lagi begadang, usahakan sebentar terhadap dua kamu tuh coba deh untuk tidur di bawah jam 10 dan bangunnya jam 5. Dan itu dilakukan setiap hari terus menerus terhadap dua. Dan ya mungkin bisa jadi itu menjadi salah satu pola tidur yang baru. Dan ketika pola itu terlaksana terhadap dua, maka secara otomatis kamu bakal membuat pola tidur yang sehat juga. Terus juga terhadap dua, kamu harus menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Jadi menciptakan lingkungan tidur yang nyaman itu termasuk cara mendukung untuk mengatur pola tidur. Hal ini dilakukan dengan meredupkan atau mematikan lampu dan juga perangkat elektronik ya, misalnya kayak TV, ponsel ketika kamu akan tidur juga. Hal ini perlu diperhatikan karena paparan cahaya lampu yang terang dapat mengirim sinyal ke berbagai otak untuk berhenti memproduksi melatonin atau hormon tidur, sehingga kamu tuh bisa menjadi solid tidur. Atau begitu pula dengan bisingnya suara televisi, otak akan terus memproses paparan suara dari televisi dan membuat kamu tuh susah untuk tidur. Makanya terang kedua, kalau enaknya sih kalau aku sendiri yang ngerasa kayak menciptakan lingkungan tidur yang nyaman itu penting banget. Kalau nggak nyaman, kadang aku susah untuk tidur, susah banget. Makanya terlalu berdua usahakan cari posisi tidur yang nyaman dan juga hindari terlalu berdua paparan sinar yang mungkin membuat kamu tuh kayak nggak bisa tidur juga.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya Mbak, maaf.
2: Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Terbaik kamu.

96,8 FM Prodeber Makassar, teman terbaik kamu. Terampaduan, next terampaduan yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola tidur yang sehat. Terampaduan, kamu harus melakukan meditasi sebelum tidur. Wow, ini agak lumayan apa ya, kayak banyak hal pasti nggak pernah untuk melakukan dan jarang juga untuk dilakukan terampaduan. Tapi kalau kamu sering mengalami susah tidur di malam hari, biasakan untuk melakukan meditasi sebelum tidur. Jadi aktivitas ini dapat merangsang produksi melatonin sehingga kamu tuh bisa lebih mudah untuk tertidur. Jadi meditasi ini dapat dilakukan dengan cara duduk atau berbaring dengan posisi yang nyaman di ruangan. Dan selanjutnya terampaduan, kamu bisa tutup mata kamu, tarik nafas dalam-dalam selama 5 detik, lalu embuskan selama 5 detik secara perlahan. Dan fokuskan pikiran kamu dan pada gerakan nafas, dan juga lakukan hal ini berulang kali. Ini penting banget untuk menjaga biar kamu tuh bisa tidur lebih nyenyak lagi terhadap dua. Terus juga hindari bermain ponsel menjelang tidur atau memain HP ya, main komputer juga ya, ini hindari juga terhadap dua, karena ini cahaya biru yang terpancar dari layar gadget kamu atau layar komputer kamu dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berpengaruh terhadap keinginan untuk tidur. Jadi selain itu, bermain gadget juga sebelum tidur juga bisa membawa dampak buruk terhadap suasana hatinya kamu. Apalagi lihat postingan-postingan yang kadang bikin kamu tiba-tiba gak mood. Nah itu penting banget untuk menjaga itu terlambat dua. Jadi hindari bermain ponsel saat mau tidur. Dan terakhir terampaduan, kamu harus membatasi waktu tidur siang. Meskipun tidur siang sangat bermanfaat bagi kesehatan kamu ya, tapi batasi durasinya. Kamu disarankan untuk tidur siang ya tidak lebih dari 30 menit setiap hari, agar waktu tidur malam itu tidak terganggu juga. Makanya penting banget untuk tidur siang juga, tapi jangan lebih dari 30 menit terampaduan. Oke deh, itu dia terampaduan ya. Ada beberapa tips dari aku buat kamu untuk menjaga pola tidur yang sehat. Dan ya, bentar di jam 7 nanti terampaduan bakal ada Pro 2 apa ya, ayo ada lagu pilihan kamu ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2, nih aku balik lagi dan ada lagu pilihan kamu di jam 7 Trump 2 yang bakal nemenin. Dan aku bakal spill ada 4 lagu yang udah masuk di lagu pilihan kamu. Ini aku udah siapin Trump 2 buat kalian yang 4 lagu yang masuk di lagu pilihan kamu. Lagu pertama Trump 2 yang masuk di lagu pilihan kamu ada lagunya Tulus, Teh Hijau.
1: Atas

4 lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Buat kamu yang suka sama-sama salah satu lagu yang udah aku spill, boleh banget kamu vote nomor 2 dari jam 7 sampai jam 9 nanti. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 0811410968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_polamakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampai 2 di jam 7 kita update dulu untuk info cuaca di kota Makassar dan juga sekitarnya. Ini terampai 2 kita jalan-jalan dulu ke beberapa daerah ya. Ini di Kepulauan Selayar hari ini diprediksi bakal cerah di hari Jumat 14 Agustus 2026 terampai 2. Terus juga di Bulukumba hari ini bakal cerah juga, sama kayak di Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa juga, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang juga. Terus juga di Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Parepare dan juga Kota Palopo hari ini bakal cerah terampai 2. Terus juga ada di Endrekang hari ini diprediksi bakal udara kabur, sama kayak di Luwu ada kabut asap juga di Luwu terampai 2. Dan yang hujan ringan hari ini ada di Toraja Utara. Wow, jadi terampai 2 ini salah satu apa ya, kayak mungkin cuaca emang susah diprediksi ya. Hari ini ada yang hujan, ada yang cerah, terus juga ada yang kabur. Kita gak tahu kaburnya kemana ya. Tapi terampai 2 buat kamu yang pengen keluar, karena ya dominannya kebanyakan cerah banget ya. Apalagi kalau di siang hari itu di kota Makassar itu luar biasa panas terampai 2. Makanya hindarin kulit kamu langsung terpapar sama sinar matahari. Kalau bisa pakai sunscreen dulu, atau mungkin pakai jaket yang tebal atau kain yang bisa melapisi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Pada suatu ketika,
1: ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua, ini masih di lagu pilihan kamu ya. Kita spill lagi lagu pilihan kamu yang masuk untuk hari ini. Ada lagu dari Tulus Teh Hijau, teman kedua. Terus juga ada lagunya Olivia Dean, So Easy. Terus juga Gia Indrawari, Seribu Kali. Dan juga lagu dari Curtis Red, teman kedua. Jadi buat kamu yang suka sama salah satu lagu yang udah aku spill, boleh banget kamu vote sampai jam 9 nanti. Caranya itu nomor 2 bisa lewat WhatsApp kita di 0811410968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_prodomakassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.